0: Sebenarnya apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa kita tu baru 20 km sekejap ke 40 km sekejap ke, ada lebuh raya tu, tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, harap belakang tu. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi lane hogger. Tahu ke tidak lane hogger tu apa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain di kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita ni di belakang ni berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga di kanan tu kita dah lah selur. Dah di kiri pun kata sebelah kita pun ada juga selur. Sama selur dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa. Tidak. Mac bom macam nak pesan sikit. Kalau seruk kita ke menyebabkan kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk, kita tu leng hoga duduk di kiri. Nak bersantai-santai, nak bawa 20 km sekejap ke 40 km sekejap pun boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni, litah kita. Ringan ni pesanan Mek Bunga. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak je.
1: Lecu mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Kota Baru 102.9 Kelantan FM.
3: Boleh dah.
4: Aku tu omong lah memang.
3: Gila ke saya.
5: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Ayo, kalau dia mari dengan senapah yang main repot lagu tu kat lagu tu lah. Baik, kita di Gu Pagi sekarang ni dah masuk jam yang ketiga, dek. Wila, lajunya waktu berjalan. Dekat dinding RTM ni tadi ada sinaran mentari pagi hari. Sekarang ni dah tak ada dah sinaran tu. Janganlah buat mendung lagi. Pagi lagi ni, kita nak vitamin daripada matahari. Baik. Ni ada cerita tular sikit ni. Is nak bagi tahu ni satu informasi lah yang tular lah ni. Orang kata kalau dia berkenaan dengan artis, ini adalah penyanyi Hollywood ni orang kata ni. Dia kalau dia post sesuatu, produk dia, tak kira lah, singles dia ke, movie dia ke, memang meledak-ledak. Boleh tak Is nak tanya? Penyanyi perempuan, female pop artist di Hollywood, siapakah yang menjadi pilihan anda? Pendek kata kak, kalau penyanyi wanita Hollywood, oh, nyanyi penyanyi orang putih hot tino, siapa yang awak idolakan? Siapa yang awak suka? Boleh komen-komen sebab kita dekat TikTok Kelantan FM pun tengah bersiaran langsung dah lah ni. Minat siapa? Kalau saya minat tiga orang. Ini untuk kategori wanita lah, penyanyi Hollywood, penyanyi internasional. Penyanyi orang putih hot puer, saya suka tiga orang. Kalau perempuan, saya suka Lady Gaga. Saya suka Miley

Britney Spears pun saya suka juga. Ha, itu antara yang saya suka. Kalau yang anda suka lagu mana, boleh komen dekat live TikTok kami Kelantan FM. Okay. Ni is nak kongsikan tentang Miley Cyrus ni. Miley Cyrus dia akan keluarkan album baru guys. Tahun lepas dia dah keluar dah album dia yang ke-9. Tajuk dia Something Beautiful. Tapi tahun ni pada 18 September 2020 ni, dia akan keluarkan album baru lagi. Tak sampai setahun, dia tubik lagi album baru yang bertajuk Bass Persuade. Ini lagu dia, tajuk ni. Dia ada singles Bass Persuade ni sudah keluar maring. Woi, saya start daripada tubik pukul 9 pagi lagu ni. Sapalah ke nak mari ke konti tadi. Saya dah ulai. Lebih lah saya rasa. Dekat ataupun lebih dengan 100 kali dah saya ulai. Sebab saya suka Miley Cyrus. Miley Cyrus ni suara dia unik. Lakonan dia tu pun best. Kalau dia, album dia yang ke-10 dah ni. Awak jangan sampai saya suruh saya sebut nama-nama album dia. Meet Miley Cyrus, Can Be Tame, Younger Now, Bangers, Something Beautiful, Endless Summer Vacation, Plastic Heart, She Is Coming, yang terbaru ni lah, Bass Persuade. Ada 10 lagu dalam tu 18 September 2020 ni deh. Kalau nak tengok video klip dengan single terbaru dia, maring tu beda. Okay, 18 hari bulan ni orang kata, bulan ni menarik betul. Kalau anda pula anda minat siapa, kita catch up pasal artis internasional pagi ni. Janganlah, nasi lemak letak tepi, nak cari spaghetti. Hei, kau bagi ke kita pula ke?

0: Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

Saya memang suka betul lagu ni. La you in the hubbi Allah. Allah, Allah, Allah. Ah, kita dah 8.41 sekarang ini. Jam yang ketiga di Gu Pagi. Gu kita belakang bersama dengan Iz. Dalam hidup ni memang kena ada sesuatu yang kita suka supaya hidup tu biar ceria-ceria selalu. Apa khabar orang kita? Sehat ke belakang? Ah, makan ke ada lagi? Ada yang tanya saya tadi, ambil lah voucher hotel ni. Saya tak makan dekat hotel tu. Saya kata saya kerja ni, apa tak makannya? Weh, kalau aku tengah free ni, bercodar kita pergi. Okay, sekarang ni Iz nak kongsikan satu perkara lah eh. Iz rasa semakin lama Iz menemani anda berhari-hari, dari hari ke hari-hari ke hari di Konti Kelantan FM, anda sebenarnya makin banyak tahu pasal Iz secara personalnya. Gapo Iz suka makan, Iz ni macam mana, suka makan gapo, minat gapo, suka gapo deh. Dan Iz nak kongsi juga sekarang ini adalah apa yang Iz nak berkongsi lah. Suka Iz ni sebenarnya suka bercerita, suka nak orang tahu, suka banyak suka eh pula. Kan eh nak royak, kalau kita bercerita kepada orang sesuatu yang kita suka, kita rasa macam happy. Jadi ni Iz nak kongsikan, Iz ni sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, Iz ni suka Bollywood, suka Hindustan. Iz ni suka Nuste dengan orang putih. Bermakna daripada kecil tu ke, Iz akan kumpul duit beli cakera padat. Kalau zaman dulu, zaman CD, VCD, kaset, sewa tape. Tahu tak sewa tape? Tape hot tebal tu, generasi sekarang mungkin susah dah nak jumpa. Jadi Iz kumpul duit sekolah untuk beli cakera padat sebab Iz suka kumpul produk-produk daripada idola-idola Iz. Salah satunya adalah, tadi Iz kata Iz suka Bollywood kan, Iz memang mengidolakan Kareena Kapoor. Sekarang ini nama dia Kareena Kapoor Khan. Ini kita catch up pasal Bollywood ni deh. Iz, kalau orang tanya pelakon Bollywood perempuan siapa menjadi pilihan saya, saya akan kata Kareena Kapoor lah bos. Kareena Kapoor jangan dipertikai dengan Iz ni. Sebabnya segala informasi dia tu Iz tahu. Cerita dia mula-mula, cerita gapo dia nikah dengan siapa, anak dia nama gapo, berapa banyak dah cerita dia tubik. Dengan Shah Rukh Khan dia berlakon berapa kali, dengan Amir Khan dia berlakon berapa kali, dengan Salman Khan dia berlakon berapa kali. Kalau anda berpeluang buat lawak tem, mari ke kamar Iz, ke bilik Iz, ke rumah Iz, boleh tengok dalam almari tu penuh cakera padat Kareena saja. Cerita Kareena, best of the best lagu-lagu Kareena, macam-macam lah. Itu dia. Dan bila kita catch up pasal Kareena ni, Iz nak bagi tahu yang Kareena Kapoor Khan akan ada movie baru pada 18 September ini. Tajuk dia Dera. Dera, dia berlakon dengan seorang pelakon dari industri inilah, pelakon Tamil lah eh. Nama dia Prithviraj Sukumaran. Ini pelakon ini antara pelakon Tamil yang hello betul, handsome orangnya. Dan dia pernah berlakon dengan Kajol, dia pernah berlakon dengan Aishwarya Rai, dia pernah berlakon dengan quite famous jugalah di Bollywood. Dia mungkin dah nak menapak nama dia di Bollywood pula lepas ini. Dan Kareena, tahun lepas dia tak ada movie sebab tahun 2024 dia dah keluarkan cerita Crew. Dia keluarkan cerita cerita The Buckingham Murder, cerita Singham Again. Banyak cerita dia keluar pada tahun 2024. Jadi tahun lepas dia relax, tahun ni dia keluar dengan Dera. Dera ni adalah murder mystery. Cerita ni berdasarkan kisah benar arahan Meghna Gulzar. Jadi kena tengoklah. Semoga ya Allah ya Tuhanku cerita ni masuk Malaysia. Sebab saya tak sabar sangat-sangat. Saya tak pernah miss lah cerita Kareena ni. Jadi dia sosok pelakon perempuan yang saya kena tengok dua kali cerita dia. For the first time, day one. Kerana apa? Sebab yang pertama tu saya tengok muka dia aja. Saya kata senyum, tengok lirik mata dia, tengok dia jalan, tengok dia kecek. Cerita saya tak tahu lagi pasal gapo ni. Habis cerita 3J tu, habis dah. Alamak,
ah, kita terpesona je tengok dia. Kena tengok lagi sekali untuk pehel jalan cerita pula. Siapa setara tu Is kalau Karina. Jadi kalau tadi kita catch up pasal kejut gedebar tu kan, Is rasa kalau Karina lalu depan mata, barulah Is terkanja tak tahu nak kata gapo. Barulah oh tak tahu pedal nak tekan mana, telefon nak tahu nak lapang mana. Kalau awak ada follower 80 juta pun, kalau awak bukan Karina Kapoor Khan, sorry ya, tak layan lah.

0: dan banyak lagi hanya di Kelantan FM.
1: Kalau dengar Kelantan FM, memang je ligo.
2: Liburan dan informasi terkini bersama.

0: Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada merentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengenai embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata,
2: hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan Timah Tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadap perkembangan

0: anda.
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas Kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.
2: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ado Sokmo.

0: Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
1: Yo, penuhi cita rasa anda. Weh, Is masih di sini lah di Gu Pagi. Dan kita dah masuk jam yang terakhir, guys. Jam yang terakhir. Sedar tak sedar, tiba-tiba jam yang terakhir dah kita ni. Awak semua macam mana? Hei, mengah saya. Lagu-lagu playlist kita pagi ni betul-betul macam Zumba, macam aerobik dah kita ni. Tak goget sikit abuk. Ya, main dengan mengah. Apa-apa pun, Is nak kongsikan jugalah ni deh. Untuk anda semua, dengar baik-baik. Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun dan ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, inisiatif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Kat mana ni, Is? Kat mana? Ini, kita ada beberapa lokasi. Kita ada yang pertama, Masjid Beris Lalang. Yang kedua, kita ada Masjid Jami' Mahmudi, Masjid Utama Bacok lah, di Bacok. Masjid Al-Iktisum, Mukim Bukit Kecil, Bacok juga. Lepas tu kita ada Klinik Ikram Kota Baru, Klinik Primer Cerang Pasir Putih, Klinik Primer Cerang Gua Musir, dan juga Klinik Perdana Ikhlas Pekan Jelawat di Bacok. Pada bila pula dia, Is? Pada bila? Ini pada 5 dan 6 September. Dan tak perlu bawa gapo-gapo kecuali

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami. Kantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Apa khabar anda semua selama 4J dah ni? Hampir 4J kita bersiaran. Okey ke tidak? Pagi ni, hari Minggu ni, biasanya gugu pagi kita duduk di rumah ke? Jadi, is hidangkan lagu tu memang kena berlaku dengan situasi masing-masing. Mungkin ada yang ceria, kita ada lagu happy. Mungkin ada yang tengah sedih, ada lagu sedih. Dan untuk anda yang paling bertuah sekali bila anda ada dekat live secara langsung kita punya TikTok Kelantan FM, boleh tengok video klip sekali ya. Sebab Is biasanya kalau live dia tidak saja-saja dek. Setiap lagu yang dihidangkan tu kita bui sekali dengan video klip. Jadi kalau nak tengok video klip kena buka live Kelantan FM. Kalau lagu sedih ada video klip sedih, kalau lagu ceria ada video klip ceria. Siapa kau yang baru nitah di live Kelantan FM tu terkejut terkanja lah, tak pernah kita tengok tu DJ dia bukan sekadar menyampaikan informasi, bukan sekadar menyampaikan hiburan melalui kata-kata. Dia bui sekali dengan video klip, dia mari dengan air mata, dia bui dengan segala benda cukup lekat. Itu istimewanya Kelantan FM guys. Dan terima kasih kepada hampir 200 orang yang tengah menonton kita di live TikTok sekarang ni. Saya hidangkan hiburan dekat anda. Selain daripada hawa telinga, panca indera anda pun terhibur juga. Mata pun boleh menyaksikan video klip. Lagu-lagu permintaan, insyaAllah kalau dia saya tolong putarkan untuk anda. Orang kata tengok live ni bukan tengok DJ duduk termenung, tengok DJ duduk nulis, tengok DJ duduk tengok duduk kira-kira lapu dalam konti. Tidak dik. Kalau gu pagi, kalau hok ni hok dereba, jangan risau. Dia boleh tengok macam-macam dalam live TikTok ni. Hibur eh, orang kita kata dik. Ini orang kata ceria pagi, energetik. Tak boleh nak berzumba luar tak apa, kita berzumba dalam konti. Nak lagi? Mari!

0: sayang sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjual-jual sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kembangkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Yo, macam mana? Ha? Masih lagi di Gu Pagi. Tapi tak lama lagi akan jadi Gu Galik. Sebab apa? Sebab kita 9.52 dah, guys. Saya pasti, saya yakin anda semua terhibur dengan persembahan orang kata yang saya hidangkan kepada anda semua tadi dengan informasinya, dengan segmennya, dengan... Hah, video klik dekat TikTok tu nombor satu lah, eh. komen-komen dekat TikTok kita sekarang, apa kata anda, happy ke tak happy ke? Apa-apa pun, setiap perjalanan akan ada waktu penghujungnya. Dan seperti biasa, Is pun nak mengundur diri dah sebab kita dekat dengan aku 10 dah. Lepas ni akan bersama dengan DJ Nuha di Gu Galik. Semoga anda terhibur. Minta maaf banyak-banyak kalau Is ada terkasar bahasa ke, tersalah buat ke, tersalah bentuk ke, tersalah tingkah laku ke. Minta maaf segalanya dengan atas niat untuk menghiburkan anda semua supaya pagi kita ceria, supaya pagi kita ada suka-suka, ada happy-happy, ada macam-macam. Tak ada lah boring lah ke. Kalau Is jadi skema, jadi itu dia lagu daripada Alahai Bos, eh. Jadi Is cuba jadi unik untuk anda semua. Orang kata kalau makan nasi gula ayam sama Bos juga nak ayam masak pedas. Itu sahaja niat Is. Tak ada benda lain yang boleh buat kanja anda semua. Apa pun, Is balik dulu. Ni ada lagu Selamat Pengantin Baru. Hot Bewa hari ni tu tahniah lah, eh. Tapi jangan jemput ex. Kalau Is jadi ex awak, awak jemput saya ke perkahwinan awak, saya akan nyanyi lagu ni sambil menangis. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vallejo. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing kelab itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Okey, hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Dan untuk hari Sabtu ini, kita bersua kembali di ruang udara stesen radio Kelantan FM untuk 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Semoga kita semua pagi ini dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada perkara yang tidak diingini. Dan untuk hari ini juga, 5 September, cuti sekolah penggal kedua bagi bulan September 2020. Nengelahnya hari ini dah lah. Untuk hari Sabtu dan untuk hari Ahad esok lusa untuk kumpulan B. Kalau kumpulan A ni dia start 28 Ogos lagi sehingga 5 September dan manakala untuk kumpulan B dia start 29 Ogos sehingga 6 September. Jadi nak tanya jugalah deh kepada ibu bapa ni, cik doko homework anak tu buat kodok ataupun kata cik doko kasut sekolah, beg sekolah, baju sekolah nak pakai tu. Sekolah cuti-cuti ni, kita tak hira mana tolak tepi. Tapi bila esok lusa nak sekolah ni, barulah duk tercari-cari, duk kedak-kedak, tiba-tiba stoking ada sebelah je. Gitulah deh. Walau macam mana pun kita bercuti, kena penting ke juga pendidikan. Sambil-sambil tu, orang kata kalau dalam perjalanan, makin jam ni, sambil-sambil tu buah dengan anak. Buah dengan anak seronok kodok cuti kali ni. Dan orang kata bila kita ada interaksi dengan anak-anak ni, jadi mereka pun suka untuk bercerita balik. Sambil-sambil kita mayangin set dia tu, tanya jugalah kerja sekolah, homework yang cikgu bagi tu siap berlaku dah ko. Tapi jangan kita tanya saja. Kita sebagai ibu bapa tu kena cek dan juga teliti juga. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang Nuha akan perdengarkan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan persembahan dari Nuha Barin Fit Naufal Azri Casablanca. Terus layan dulu Gugalik ada semua.

0: setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lantan FM.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
4: Anda sedang mendengar. Come on, come on,
5: turn the radio on. Inilah Radio
6: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
7: Benar sekali, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Dan oi kata musim-musim keduri ni, ada lagi kau keduri hari ni, ngelah lah deh. Ha. Kena beringat deh, sebelum kita nak tinggal rumah tu, pastikan juga kita tutup mana-mana sahaja plug ataupun extension dalam rumah tu. Ha, lagi-lagi kita baru je lepas iron pakaian tu, tolong pastikan double check. Adakah kita betul-betul tutup plug tu ataupun tak ingat nak tutup. Sama juga kalau kita masuk, doh, walaupun kita nak tubik sekejap je depan rumah ni, dalam seminit gitu, pastikan kita tutup

tempat apa ni orang kata tempat pulah gas tu. Takutnya lah kalau ada kebocoran halus yang kita tak perasa. Dan ini Nuha nak kongsi ke juga, di mana satu berita sedih yang baru kita terima, di mana pagi tadi sekitar pukul 3 pagi, sebuah bangunan kedai berhampiran pasar wakaf baru Tupak dilaporkan musnah dijilat api dalam kejadian sekitar jam 3 pagi tadi. Dan muncullah juga pihak bomba ni cepat bertindak. Dan bila tengok kejadian macam ni, Nuha nak pesailah sangat-sangat kepada pendengar setia Kelantan FM tu. Kalau kita nak pergi jalan ke, kita nak tubik semeta je ke, ataupun lagi lah musim cuti lah ni, kita nak tinggal rumah dalam keadaan lama, pastikan kita cek betul-betul peralatan elektrik. Kadang-kadang kita terlupa untuk tutup ataupun pulah tonggeh tu. Lepas siap masuk tu, tolong tutup, sebab kadang-kadang tu pun boleh jadi faktor terjadinya rumah terbakar. Lagi-lagilah kalau kita ni macam orang kata macam tak peka. Lepas guna tak ingat nak tutup ke. Dan juga kalau boleh, apa sahajalah, contohnya di rumah tu kita ada pasang penapis air ke, tolong tutup juga. Sebab dengan cuaca, keadaan cuaca lo ni, dengan ribut, hujan yang lebat, takutnya terjadi tiba-tiba kilat yang kuat ke. Nah, mungkin yang sambal litar dalam rumah boleh menyebabkan kebakaran juga peralatan elektrik sebegitu. Jadi sambil-sambil tu kita beringat juga deh. Di mana sahaja kita berada, pastikan setiap apa yang kita guna tu tolong tutup kembali. Kadang-kadang benda sekecil-kecil itulah yang kita pandang remeh, yang boleh menyebabkan macam-macam tragedi kebakaran boleh berlaku. Baik, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya, iaitu Jenny solo lagu Korea. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu ini lagu Jangan Curi Adik Saya, nyanyian Eda Izrin featuring Elris. Terus layan dulu gugale. Aduh, sokmo.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Sabtu 5 September 2026. Liga Super Squad Harimau Selatan benam cabaran DPMM FC. Juara bertahan Liga Super, Johor Darul Takzim JDT terus mempamerkan aksi konsisten apabila menewaskan wakil Brunei DPMM FC 3-0 pada aksi Liga Super pada Jumaat semalam. Kemenangan berkenaan menyaksikan skuad Harimau Selatan itu meneruskan momentum kemenangan kepada 4 perlawanan dengan mengutip 12 mata. Pada perlawanan berkenaan, JDT berjaya membuka jaringan pada minit ke-36 menerusi penyerang berbisa Berson Da Silva ke-36 berjaya menggandakan jaringan peribadinya pada minit ke-40 selepas menyudahkan hantaran Arif Aiman bagi meletakkan tuan rumah berada 2-0 di hadapan. Bersan kemudiannya hampir melengkapkan hat-trick pada perlawanan berkenaan pada penghujung separuh masa pertama, namun gol tersebut dibatalkan pengadil selepas VAR mengesan Jonathan Silva berada dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan. Bersambung babak kedua, JDT terus melakukan penguasaan permainan dan berjaya memperoleh gol ketiga menerusi pemain gantian Stokop pada minit ke-77. Hasil rembatan leret sementara itu, ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz, menyifatkan perlawanan menentang DPMM FC sebagai perlawanan yang agak sukar memandang pasukan berkenaan mempunyai benteng pertahanan yang sukar ditembusi oleh para pemain JDT. Dalam pada itu, pembantu ketua jurulatih DPMM FC, Muhammad Helmi, menyifatkan kegagalan mencipta peluang oleh anak-anak buahnya menyebabkan pasukan berkenaan tewas mudah kepada JDT. JDT kini mengungguli carta Liga Super dengan 12 mata manakala DPMM FC di tangga ke-9 Liga dengan 3 mata. Khabir Irfan kemalangan pada sesi latihan bebas Piala Eropah Moto 4. Pelumba muda negara Khabir Irfan terpaksa menghentikan aksinya lebih awal selepas terbabit kemalangan pada sesi latihan bebas 2 FP2 Piala Eropah Moto 4 di Lita Ricardo Tormo Valencia Spanyol. Khabir kemudian dikejarkan ke hospital berdekatan bagi menjalani pemeriksaan dan mendapatkan rawatan lanjut. Bagaimanapun, setakat ini belum ada maklumat rasmi mengenai keadaan terkini pelumba berkenaan dengan perkembangan lanjut akan disalurkan pasukan ZK Racing dari semasa ke semasa. Pusingan kelima Piala Eropah Moto 4 berlangsung di Lita Ricardo Tormo dari 4 hingga 6 September ini menyaksikan Khabir kembali berada di Lita yang pernah menyaksikan kejayaannya dalam saingan FIM Mini GP. Pelumba negara itu sebelum ini mencuri perhatian dalam kempen sulungnya di Piala Eropah Moto 4 apabila meraih podium pertamanya selepas menamatkan perlumbaan dua pusingan ketiga di Jerez Spanyol di tempat ketiga. Sekian Info Sukan edisi Sabtu 5 September 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Hanya di Gugalik ada semua. Terima kasih kepada yang sentiasa menjadi pendengar setia Kelantan FM, yang dengarkan melalui kereta ataupun yang tengok live di TikTok Kelantan FM sekarang ni. Dan sama juga kita ada buat live di Facebook juga. Terima kasih jugalah yang mana sentiasa dan semua-semua jadikan Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan berita Kelantan FM dan juga diikuti dengan pelbagai lagi info-info menarik, info-info terbaik dan juga lagu-lagu yang best kita nak perdengarkan kepada anda semua. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu Mek Bungon Oyak Gapo ni. Jangan jadi land hooker. Terus layar dulu Gugalik. Aduh semua.

0: 10 kilometer sekejap ke? Ada lagu raya ke? Tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu hala belakang. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu gapa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Kerti lagi lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita nu lik belakang nu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita dah lah seledah lik kiri pun kata sebelah kita pun ada juga seluruh. Sama seluruh dua-dua. Bukan nak kata subuk laju ke kapa tidak. Mac boom cuma nak pesan sikit. Kalau seruk kita ke menyebab ke kata-kata di belakang berjujuk-jujuk. Kita tuling hoga duduk lik kiri. Nak bersantai-santai nak bawa 20 km sekejap ke 40 km sekejap pun boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni. Litah kita. Dengar ni pesanan Mek Bunga. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak je.
1: Leju merah. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Lampu isyarat ni bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rosli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Assalamualaikum puan.
4: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
3: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
4: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
3: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
4: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
5: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
4: Habis semua duit simpanan saya.
5: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo.
1: Baik, masih lagi bersama Nuha untuk jam yang kedua ini. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera #investlocal. Okey, sambil-sambil tu Nuha nak royak jugalah bila kita bercakap tentang berkawan ni kan, kena ada sempadannya. Dan ini di mana berlakunya kes antara dendam dan tak puas hati seorang lelaki cedera paruh ditetuk sekumpulan lelaki di Ipoh, Perak. Dan kejadian ni berlaku pada 1 September, mana kata 4 hari yang lepas lah, di sebuah kandang lembu Taman Pengkalan Jaya. Dan mangsa yang cuba menyelamatkan diri dengan terjun ke Sungai Kinta tetap ditetak dengan parang di bahagian muka, tangan dan juga di bahagian badan. Susulan kes tragis ini, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin mengesahkan seramai 11 lelaki tempatan berusia 22 hingga 41 tahun. 22 muduh lagi, terlibat sekali, telah berjaya ditahan untuk membantu siasatan. Siasatan mendapati kesemua suspek mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau. Jadi syabas jugalah kepada pihak PDRM atas tindakan yang pantas ini. Orang kata Zamil Loni ni, orang kata status sebagai seorang lelaki ni bukan lagi jaminan yang akhir sentiasa selamat. Tapi realitinya ancaman ni ada di mana-mana. Dalam kehidupan kita berkawan, dalam kehidupan kita bersaing, sentiasalah berhati-hati. Janganlah kita ambil mudah soal keselamatan diri, terutamanya bila melibatkan isu contohnya dengki ataupun dendam kesuma ko. Kita kena ingat semua yang musuh yang paling bahaya kadang-kadang mari dalam lingkaran yang terdekat, yang paling dekat. Jadi, sama-samalah kita beringat, tolong jaga diri, beringat sebelum terkena. Dan tolonglah beringat juga dalam kita bersosial ataupun berkawan ni, tolonglah orang kata letak batu taruh. Kena ada sempadan. Jangan sampai silap langkah, nyawa kita ni jadi taruhan. Orang kata biarlah kita kurang berkawan, tapi jangan kita tersalah memilih kawan. Sebabnya, ialah kadang-kadang kita pun tak tahulah apa salahnya, apa silap kita main dengan. Bila kita bersaing ni macam-macam, orang kata perangai deh. Jadi kena pakat-pakat beringat belaka. Baik, sambil-sambil tu kita nak berhibur dulu dengan ini persembahan dari Hil Husaini dan Nadira, Peluk. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan adik Wani, Kasih Bias Ngoti. Jangan duk tipu, jangan duk curi. Terus layan dulu Gugalik, ada semua.

0: Tahukah anda?
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo. Hanya di Gugalik ada sokmo. Yang mana orang kata masih lagi terperangkap dalam musim jam ni. Mugonyo hari ni hari ngelah dah deh cuti sekolah. Bau soba banyak-banyak. Janganlah orang kata cara kau nak motong kereta, cara kau nak guna baris garisan ataupun line alik kiri tu. Jangan orang kata macam atas jalan raya ni kita buat perangai kita, perangai betul. Jangan. Kita kena sentiasa mikir untuk keselamatan bukan kita saja tapi orang lain juga. Pertama sekali, kalaulah kita ni tengah menghadapi jam ataupun kesesakan lalu lintas, tolonglah tenang. Janganlah kita berebut lorong, tukar lorong banyak kali, pas tukar-tukar. Kalau kita tukar lorong pun, belum tentu lagi kita cepat dan juga selamat sampai. Dan yang kedua, kena jaga jarak dengan kenderaan di depan. Jangan orang kata hepek, lajuk hepek dekat sangat. Sebabnya tak sewi kereta tepi-tepi tu masuk. Jangan. Kena bagi ruang juga. Dan kalau boleh, time kita tengah hadap jam tu, walaupun kita, orang kata tipulah kalau kita tak main telefon deh, layan TikTok, layan itu dan ini, kena peka juga dengan traffic light, dengan keadaan sekeliling. Mata tu kena alert, kena bertindak pantas deh. Main telefon juga, tapi kena peka dengan keadaan sekeliling. Dan juga, kalau kita orang kata macam terperangkap dalam jam ni, gunakan masa waktu ni untuk kita menenangkan diri, layar dulu lagu-lagu best. So, paling penting sekali, kena dengarlah Radio Kelantan FM. Pasalnya, Radio Kelantan FM ni lah yang memberikan info-info saya, kejadian yang berlaku di Kelantan dan di luar negeri Kelantan dan di luar negara juga. Sambil-sambil tu, DJ Kelantan ni dia memang orang kata, pehej cita rasa anda. Sebab itulah adanya slogan, penuhi cita rasa anda. Dan juga, Nuhana Oyakwi ni, kita mungkin tak boleh nak kawal berapa lama jam tu. Kita tak boleh nak gamuk deh. Tapi kita boleh kawal bagaimana kita menghadapinya dalam situasi yang serabut. Sebab kadang-kadang lambat sapa ni bukannya maksud kita kalah pendengar Kelantan FM. Yang penting sekali kita ni sampai dengan selamat dan tidak adalah apa-apa kemalangan berlaku. Jangan biarkan beberapa minit yang kita kejar di jalan raya ni menggadaikan seluruh masa depan kita, nyawa dan keluarga tersayang. Dan kalaulah kita rasa macam yang mana kalau isteri dia tengok husband dia ngatuk, tak cekak ko, betis meta di R&R ko deh, urut-urut cik abim meta, itu kalau dah sah perkahwinannya lah. Kalau yang tak nikah lagi, kalau yang baru saja bertunang, kita peluk bata dulu deh. Mesti ada bata dalam kereta deh.

langsung sedap duduk letak dekat belakang ni. Kalau yang tak nikah lagi, marilah kita peluk bata dulu. Dengar persembahan dari Ila Nabila, Cinta Peluk Bata. Terus layan dulu gurale, ada sokmo.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Pedok.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
0: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
3: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
0: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
3: Ingat, cegah sebelum terkena.
0: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
4: Ya, ingat, cegah sebelum terkena. Janganlah sampai kita dengar ada jiran di sekeliling yang terkena demi denggi ni, barulah kita nak gaduh-gaduh, nak cuci takung air dan semua itulah deh. Kalau boleh macam hari minggu ataupun hari cuti, contohnya hari ni, hari ngelah cuti sekolah deh. Kita boleh pakat bincang dengan keluarga, dengan anak-anak untuk sama-sama bekerjasama bersih ke mana-mana sahaja tempat yang bertakungnya air. Deh, kata jentik-jentik tu bahaya sebabnya dia sangat cepat membiar. Dan bukan kita cek di bahagian luar sekitar rumah sahaja. Kena make sure juga dekat dalam bahagian tandas tu juga. Dekat tempat simpanan air tu pun tempat yang kata macam kita tak sedar pun dia cepat juga membiar. Jadi ini Nuha nak kongsikanlah setakat 1 September 2020 ni sebanyak 64,185 kes denggi telah direkodkan di seluruh Malaysia. Dan pada 1 September sahaja terdapat 283 kes dilaporkan. Allah Rabbi. Oh, 1 September saja 283 kes, nak dekat 300 kes. Dan di Kelantan sebanyak 1,421 kes terkumpul dan manakala di Selangor 27,469 kes demam denggi antara negeri dengan jumlah yang tertinggi. Dan lebih awal sehingga minggu epidemiologi ke-32, 8 Ogos 2026, KKM melaporkan 58,079 kes dan melibatkan 55 kematian akibat komplikasi denggi. Kes ketika itu meningkat 56.2% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi sama-samalah kita beringat kalau hari ini hari cuti ataupun baru sahaja sampai di kediaman masing-masing tu, letih tu tolak tepi dulu. Cek dulu deh. Pasalnya nak kerja kau nak balik kampung di kampung halaman hari tu mungkin kita tak ada nak cara deh. Dalam masa 2 minggu tu macam-macam boleh cepat membiak. Selain daripada tu nyamuk juga cepat membiak. Jadi kita kena sama-sama beringatlah sebelum kita yang kena deh. Kalau kita dengar orang lain kena tu kita tak serah mana lagi lah, tak kalut mana. At least kalaulah dalam kita punya lingkungan keluarga tu ada juga yang terkena, barulah kita macam nak panik, mulalah nak cari apa nama sup ketai nipo, mulalah nak cari ikhtiar itu, ikhtiar ini. Jadi sebelum berlakunya perkara yang tidak diingini itu, kena sama-samalah beringat. Tersyasya pula. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu. Ini persembahan Daniel Chisa Fit Hair Best Part. Best Part, terus layan dulu gurau. Ada semua.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puhak ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
0: Baik, kembali semula bersama dengan Nuha, temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, benar sekali kalau kita dengar PSA tadi, kalau kita nak kongsi ke apa sahaja kepada orang, kena pasti ke daripada sumber ni sahih ke tidak, bila masa diterbit ke. Sebabnya kalau kita tersilap langkah, jadi macam-macam lah kita akan kata macam okay, boleh ambil tindakan kepada kita. Jadi pastikan dahulu apa saja info yang kita nak kongsikan itu tepat dan sahih. Hanya di RTM yang sahih. Baik, sambil-sambil buah-buah ni ke, Nuha nak tanyalah juga, siapa dia sini yang ada penyakit gout? Mesti pantang habis-habis eh deh. Patai makin udeh, makin ketih, daging merah. Tapi tahu dok, sebenarnya ke, bukan seafood sahaja musuh dia. Contohnya, siapa-siapa hok minat air manis sebelum masuk hijau tu, kena nyetak dengan air manis dah. Kena beringat. Boleh jadi juga air manis ni pencetus utama gout. Jadi minumnya bergas ataupun teh air sirap ataupun minuman bertenaga ni sebenarnya banyak dengan fruktosa. Jadi bila kita minum, asid urik dalam badan ni akan melonjak naik lalu bertukar menjadi kristal tajam seperti dan seolah-olah serpihai kaco. Jadi kristal inilah yang akan mencucuk sendi, yang akan menyebabkan juga kaki kita ni jadi bengkak, merah dan sakit hodoh-hodoh. Yang mana pernah kena gout ni ke, tahulah gana dia orang kata macam derita dia deh. Jadi sama-samalah kita ingat kalau boleh dalam pengambilan makanan ataupun minuman hari-hari tu, kurangkanlah air manis. Lebihkan dan perbanyakkanlah minum air masak ataupun air mineral. Sambil-sambil tu kita sulam juga dengan makan buah, makan juga sayur-sayuran. Tapi lo ni tu lah deh, budak-budak lo ni orang kata macam susah kalau nak makan sayur tu. Sebenarnya hasil daripada didikan daripada kecil lagi deh. Orang kata macam melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ayuh, peribahasa pula dah eh. Maksudnya sejak daripada dia baby, sejak daripada dia berusia 6 bulan tu, sepatutnya kita dah ajar dia untuk makan sayur. Walaupun budak ni orang kata kalau kita bagi dalam bentuk sayur yang betul-betul literally like betul-betul sayur tu, susahlah juga dia nak makan ke. Kita boleh ubah suai dalam bentuk ayam ke. Okay, kita tukar. Kita sebagai ibu bapa ni sebenarnya kena pandai mengolah. Kita juga kena pandai kreatif. Okay, itulah orang kata macam orang kata sebagai ibu bapa ni kena pandai mempelbagaikan gaya persembahan makan ni tu untuk menarik anak-anak kita makan deh. Jadi perbanyakkanlah kalau boleh makan buah dan sentiasa makan ubat mengikut nasihat doktor. Ingat, kawal gula, kawal gout, nikmati hidup yang lebih sihat. Dan sambil-sambil tu yang mana hari ni masih lagi ada undangan ke majlis pernikahan tu, ataupun kata hari ni hari ngelah makan gula deh. Bila kita sebut makan gula ni, ada yang meraihkan kebahagiaan dan ada juga orang kata undangan gula dia nak pergi makan ni rupanya undangan gula yang pernah menjadi bekas kekasihnya, yang pernah dirinduinya, yang pernah dicintainya, yang pernah suatu ketika kita tak sabar-sabar nak tunggu WhatsApp daripada dia. Tapi nak buat macam mana? Jodoh ketentuan ajal maut di tangan Tuhan. Ini dia persembahan lagu dari Fadil Terbo, Hari Pernikahanmu. Terus layan dulu gurale, ado sokmo.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puak ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Dan siapa dia yang masih lagi kata macam last lah hari ni deh, yang dapat jemputan kenduri. Sekali-kali makan nasi di kenduri ni sedap deh. Yang mana kata ada ulam-ulame, lagi-lagi ada pucuk jenerih, ada peta pula, Allah nyakuknya lah, ada budu pula. Lagi-lagi orang kata budu ni dia ada banyak jenis, okay? Ada budu merah, ada budu tempayan. Lain orang okay, lain citarasa. Ada yang suka budu, kalau budu tempayan tu dia macam gelap sikit lah, tapi sedap. Itulah yang orang kata membuatkan kita bertambah-tambah nasinya. Biasanya kalau kita makan di tempat-tempat kenduri ni ke, memang sedap ke? Lagi-lagi free deh. Jadi puan pasangan pengantin yang mendirikan rumah tangga hari ni, tahniah Nuha ucap ke. Semoga perkahwinan yang dibina ni kekal hingga ke akhir hayat. Dan juga yang mana mari ke majlis hari ni, majlis nikah saing hari ni ataupun majlis tunai tu, jangan lupa untuk ambil video, ambil gambar sebanyak yang mungkin. Dan sebab apa Nuha suruh ambil video dengan gambar? Sebabnya kalau kita kata ke suatu hari nanti, belum tentu lagi insan yang bersama dalam gambar itu masih lagi ada untuk hari ini. Kalau kita tengok mula, mungkin dah banyak perubahan. Mungkin time kita ambil gambar dengan dia waktu dia nikah hari tu, lim kuruh comel je. Tapi jumpa pula 5 tahun lepas tu, Is berapa jadi debak gini mu ni? Contoh, okay, orang kata adalah penyeri rumah tangga yang orang kata macam tak boleh lah kalau makan kedai ni, sedap makan rumah lagi. Bila makan air tangan bini ni, dia akan jadi efek kepada tubuh jugalah. Noyak sedapnya air tangan bini deh. Dan kita juga mungkin boleh beli banyak benda dalam kehidupan kita, tapi masa yang dah berlalu tu, kita tak boleh nak undur, tak boleh nak beli semula. Jadi selagi ada kesempatan, abadikanlah kenangan dan juga orang kata memori yang happy sewaktu orang kata waktu di kenduri itulah untuk kita nak buat konten ke, ataupun kita nak buat video untuk kenangan ke. Jadi baik, bila kita dengar dan cerita pasal kenduri pengantin dan juga kenangan ni, kita teruskan dengan sebuah lagu yang cukup sinonim dengan hari nikah. Tapi di sebalik lirik lagu ini, sedih sebenarnya. Jadi marilah kita layan dulu ini, Jali Bunga Tanjung, Selamat Pengantin Baru. Terus layan dulu Gugalik, Aduh Sokmo.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Sheli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz.

Ya, benar sekali. Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan dalih khabar tak khabar kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda yang setia dengarkan daripada pagi tadi lagi. Bertemankan DJ Iz, Gu Pagi, Gu Kito belakang. Dan disambung pula dengan DJ Nuha, Gu Galik, Aduh Sokmo. Dan untuk sekejap lagi, bertemankan dengan DJ Makda rasanya. Mata nak belik ketah dulu. Takutnya tersalah info. Untuk Akok pukul 2 Kak Ye bersama dengan Makdo. Pukul 6 untuk Selekta bersama dengan DJ Shah. Dan untuk malam ni, segmen Cekok bersama dengan DJ Kid. Jadi jangan, orang kata jangan tutuplah radio. Kalau boleh dengar somo-somo 24 hours. Tapi selepas pukul 12 malam, kami akan ambil saluran radio daripada National FM lah. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir. Sama-sama kita dengarkan berita dari Wisma Angkasa Puri, Pusat Berita. Dan juga terima kasih yang mana sokmo-sokmo jadikan Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Dan boleh-boleh duk buang melalui live di TikTok ni. Sahaja je deh duk gurananya kok-kok adalah keduri hari ni. Nak ngajuk DJ Iz dengan hak. Ada yang komen daripada Azmi. Bekwoh gula kawuh ni panji marilah. Tapi kita risau juga gigi tu. Apa keduri saing, keduri jiri. Tepi rumah bukan kenduri family ya. Segar jugalah kitanya. Tak gamuklah juga deh. Melainkan itu adalah kenduri family awak kok. Okay. Baik, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan ataupun yang mana tengah ngadak jeng ni, janganlah orang kata stres, relax dulu. Ataupun kalau yang mana mengantuk tu, elok ke dulu daripada terus ke perjalanan ni. Kalau boleh carilah mana-mana tempat R&R ataupun mana-mana cafe, kedai make ke. Sebab kalau kita neke juga mari, takut nanti benda yang tak sepatutnya, macam-macam kemalangan akan berlaku. Sebab kadang-kadang kita tak perasa yang kita ni micro sleep. Sebab kita nak sapa cepat. Kita ketepikir ngatuk. Ketepikir yang sebenarnya badan ni dah penat lah. Jangan gitu deh. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak sayangkan diri sendiri ini? Terima kasih kepada anda yang setia teman Nuha. Dan harapnya lah kita berjumpa pula untuk hari Selasa ini dalam pukul 12 tengah hari. Sebab kalau ada segmen Buka File. Tapi, yelah, kalau macam Buka File ni, kita membincangkan tentang apa sahaja isu-isu yang orang kita ni berhadapi macam-macam jenis isu lah. Jadi, kalau nak tahu isu gapo, kena stay tune dan sokmo-sokmo lah dengar Kelate FM.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hezbollah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hezbollah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.12 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمولا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Alamak,
2: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
3: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorban orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akap dia ni.
1: Oh, jadi Tok De lah sampai sebelum berdeka dulu.
2: Tok tak De. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
1: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Terima kasih kepada Tuan Imam selaku pengerusi Masjid Mukim Tawang, ahli jawatankuasa serta muslimin muslimat sedang jemaah yang berbahagia. Jadi kuliah kita pada kali ini akan disiarkan di Radio Kelantan FM dan kali ini dirakam, dan insya-Allah bagi sesiapa yang tidak berpeluang untuk mendengar pada malam ini boleh mendengarnya di Radio Kelantan pada setiap hari 1:30 sehingga pukul 2. Dan ambo bergilir-gilir lah dengan beberapa orang ustaz. Muslimin muslimat yang berbahagia, pertama-tama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi peluang kepada kita. Pejal celak. Nak masuk dah kita bulan Ramadan. Pejal celak, sementara berasa. Usia kita semakin lanjut. Kubur kata mari, rumah kata gi. Setuju tak setuju, itulah hakikatnya. Maka persiapan kita untuk bertemu dengan Allah kena ada persiapan, persediaan. Kerana tempat yang akan kita pergi ini satu tempat yang mana kita tak pernah sapa. Kita hanya mendengar daripada meja-meja kuliah, tugu-tugu duk mengajar, kitab-kitab. Perkara-perkara sam'iyat yang akan berlaku setelah kita mati. Hak mana gidah mati dah, tak ada suara habuk mari balik royak kita. Tak ada suara habuk. Kalau mari royak, rasa pakat lagi habis mana ada ni. Tetapi realitinya, hakikatnya, kita berada di alam barzakh satu hari nanti. Dan akan dimakitkan di padang mahsyar. Maka pada kali ini, ambo ingin bicarakan mengenai kita sebagai bangsa manusia. Tok nenek kita Adam dan Hawa. Nak boleh mari kita atas muka bumi ini, lahirnya kita ini, dulu datuk kita, nenek kita Adam dan Hawa berada di dalam syurga. Dulu, sejarah sebelum itu, sudah ada makhluk-makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Surah Al-Baqarah. Mula-mula baca. Apatah lagi kalau kita bertadarus. Masuk bulan Ramadan bertadarus. Ataupun kita mula-mula start baca Quran buku agak. Lepas pada Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah. Ayat 30. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan ketika mana Tuhan kamu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan atas muka bumi aku tu khalifah. Apabila Allah Ta'ala kemukakan demikian kepada golongan malaikat, termasuk iblis yang menjadi ketua ketika itu. Kalau mengikut kitab tafsir,
Marhlabib ataupun tafsir Al-Azhar Dr. Hamka, Abu Ya Hamka. Dia bawa riwayat-riwayat hadis yang berbagai-bagai tentang permulaan kejadian manusia ini. Cerita secara detail. Iblis ketika itu adalah dilantik menjadi ketua kerana dia makhluk terawal diciptakan. Dia sorai dia je. Nak kata sorai kau seko tau. Orang. Mana so dia tu nak kata seko pun boleh, sorai pun boleh. Mana? Perkat permulaan tu kita hormatlah dulu pasal dia ni ketua. Namanya Azazil, yang disegani, yang dihormati. Ha tu. Maksud dia. Kepada golongan malaikat. Malaikat ingat Azazil ini termasuk daripada cahaya juga ciptaannya. Perkat permulaan. Jadi apabila dia terawal diciptakan, ilmu dia banyak. Banyak beribadat. Dan mereka duduk di syurga. Sebelum adanya Adam dan Hawa ini, ribu tahun dah iblis beribadat mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum adanya Adam dan Hawa, disebut dalam beberapa kitab sejarah dan juga tafsir, ada makhluk yang mendiami muka bumi ini, atas bumi ini ada. Disebut sebagai jin. Juga ada makhluk yang disebut sebagai nisnas. Dalam tafsir Al-Azhar disebut hin dan juga bin. Macam-macam. Tetapi makhluk-makhluk ini pada peringkat permulaannya taat kepada Allah Ta'ala. Daripada unsur mana diciptakan, tidak diceritakan secara detail. Akhir sekali makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ketika itu, mereka bertengkar, bertumpah darah. Lawan, langgar hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sangat murka kepada mereka. Sehingga Allah Ta'ala kata, kepada golongan malaikat dan juga iblis, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada dua versi yang menceritakan apabila Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala telah menghantar sebahagian daripada malaikat, kemudian termasuk Azazil turun ke bumi memerangi mereka. Ada satu riwayat mengatakan tidak diperangi. Mereka lari ke bukit-bukit, duduk jauh, di pulau-pulau. Kemudian Allah Ta'ala rayak kepada golongan malaikat untuk jadikan makhluk yang lain. Dan malaikat beta dengan cara bertanya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Mereka kata kepada Allah Ta'ala, adakah kamu nak jadikan, ya Rab, makhluk yang merosokkan muka bumi, menumpah ke darah, berperai sama sendiri. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang ada hari ini di syurga ini bertasbih memuji kamu, mensucikan kamu, membesarkan kamu, mengagungkan kamu. Bapa nak buat makhluk yang tahu dah kerja dia, cara nak bercakap, berperai, berbunuh-bunuh. Sebab itu golongan malaikat boleh tanya Allah Ta'ala demikian. Sebab sudah ada makhluk sebelum itu. Akhir sekali Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku a'lamu. Menggunakan atas wazan af'al. Lebih mengetahui. A'lamu lebih mengetahui. Apa yang kamu tidak tahu. Aku tahulah aku nak buat ni. Tuhan kata. Ada. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-A'raf, ayat 11 hingga ayat 20 lebih, secara detail. Allah Ta'ala kata,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati

sajidin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuh kamu. Selesai belaka, ditiupkan roh. Kemudian kami katakan kepada golongan malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua sekali kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis, lam yakum minas sajidin. Tidak mahu sujud iblis ini. Nak boleh kosiak Adam ni, datuk kita ni, tok kita ni, lama nak boleh kosiak tu hebat. Sedekah, langit bumi ni masa je. Dalam surah As-Sajdah, duk cerita, fi sittati ayyam, ni hari je kalau kira je, ni masa. Langit bumi, apa besar lagi nak banding dengan Adam ni. Itu kehendak Allah. Dia buat capuran tanah tu, tanah ni. Kemudian letak di tengah golongan malaikat dan iblis ketika itu. Pakat mai khum tengok, weh, makhluk gapo pula tu saya buat ni. Ora. Ai pesen jo main ni, kata malaikat. Tidak sebuah kita, kita style macam burung, tak burung nak kata burung, tidak burung. Ada sayap. Ini palo. Ora. Jasad jisim. Comel body tu comel manusia tu saya buat. Tak tiru lagi. Bila tiup roh, Tuhan bagi pakaian comel. Mana? Kemudian Allah Ta'ala mengajar berbagai-bagai nama kepada Nabi Adam AS dan suruh arahkan, mana, golongan malaikat dan juga iblis sujud hormat kepada kepada Adam. Tapi iblis ni duk cacai orang lain sujud hormat belaka. Ha, Tuhan tengok, mana duk cacai? Mana? Lam yakum minas sajidin, dia tidak mahu sujud. Surah Al-Baqarah ayat 30, aba wastakbar, dia enggan, takabur. Apa takabur? Dia jawab macam-macam kepada Allah Ta'ala, alasnya macam-macam apa dia tak si sujud. Wa kana minal kafirin, nah, akhir sekali dia termasuk golongan kafir, walaupun sebelum ni banyak dia beribadat. Sebab tu kata setengah-setengah ulama mengarang dalam kitab-kitab lama, atas muka bumi kita ni, tak ada tempat yang tidak pernah disujud oleh iblis. Ni, tapak masjid kita ni, iblis sujud dah mula. Nuwaguana, dalam riwayat mengatakan 5,000 tahun pula dia ni, duduk sujud atas muka bumi, beribadat ni. Lama. 5,000 tahun dunia ke akhirat, Allah Ta'ala alam. Lama. Walaupun dia lama, walaupun dia alim, tapi kerana dia tidak patuh perintah Allah Ta'ala, wastakbaru wa kana minal kafirin. Tak sih dia, tak sih sujud, tak sih hormat. Maka Tuhan pun tanya lah, tak sih sujud hormat ni. Tuhan kata, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah Ta'ala berfirman, hey, apakah yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam? Ketika mana aku perintahkan, ini arahan aku. Puan-puan melekat bakal sujud, belaka hormat. Bapa muduk cacai begini tak sujud. Aku perintah ni, arahan aku ni. Mana? Kemudian dia kata, qala ana khairum min. Dia kata, aku lebih baik, lebih mulia daripada dia. Hatu aku tak saya sujud tu. Tak si hormat tu. Khalaqatani min nar. Aku, ya Rabb, kamu ciptakan dari api. Wa khalaqatahu min tin. Dan dia, kamu ciptakan dari tanah. Itu yang benar. Maka ketika itu malaikat duk tengok, pok golongan malaikat, baru tahu. Oh, ingat kok, Azazil ni super buat kita daripada cahaya. Api rupanya. Baru khabar juga malaikat, baru tahu juga. Kenapa? Kemudian, dia kata lagi, dia jawab lagi. Dia kata, ni, makhluk baru ni, Adam ni, unsur tubuh dia, tanah. Aku api, ya Rab, kamu buat. Kok mana-mana pun api lebih mulia. Sebab apa? Pertama, ha, api bersifat bersinar.
bersinar terai, menyuluh. Api pula meninggi naik. Tanah berapa gelap gelemak. Duk bawah pula. Barang bawah. Barang hina. Bukan barang mulia. Ha, kecik daripada Allah Ta'ala. Kemudian, api ni dia naik ke atas dekat kepada langit. Lebih tinggi, lebih mulia. Sebab arash pun tinggi, mulia. Sedangkan tanah duk bawah, pekat, eh, warna tak comel, suram, bau busuk, macam-macam dia kata. Dan jauh sekali dari langit, dia kata. Mungkin duk bawah. Jadi aku lebih mulia, ya Rab, ke mana-mana pun. Jadi malaikat, golongan malaikat yang sujud hormat kepada Adam, dia kata, ah, sudah hijau, Azazil. Dia keliru tu, kata golongan malaikat. Sama ada Azazil keliru ataupun buat keliru. Kata? Jadi golongan malaikat yang sujud hormat kepada Adam, dia kata, eh, api ni, walaupun dia boleh naik tinggi, dia rengih. Rengih dia. Tidak berat, rengih. Rengih ni bagai tak si rengih, nak berat. Hak sepatutnya berat moleknya. Rengih gapo benar. Kemudian bila naik tinggi, bila tinggi ni gonjeh. Kata malaikat. Gonjeh. Tak? Ada pun sifat tanah, kukuh. Padat. Tak gonjeh. Tenang. Kuat. Kata? Kemudian tanah pula penyebab kepada kehidupan. Segala benda, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua boleh hidup daripada duduk atas tanah tu boleh hidup. Hasil daripada tanah tu juga. Tapi api? Api ni. Kata? Ya bakar habis, hangus, meletung, jadi tinggal abu. Perosok. Cerah-berah habis. Api? Ah, Azazil keliru ni, kata golongnya malaikat. Kemudian, bila Azazil duduk jawab, bobel-bobel kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jawab balik, rayak ke dia. Qala fahbit minha fama yakunu laka antatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tu yang kata bergapa? Turunlah kamu dari syurga aku ni. Tobek kamu. Kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri duduk dalam syurga aku. Kecik hagah. Takabur. Berambos kamu. Tuhan kata. Fakhruj. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang paling hina. Tuhan kata. Bila Tuhan kata lagu tu, perambak dia daripada syurga. Jawab. Dia jawab selalu. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dah lagu tu gak dia kata. Ya Rab, berikanlah aku panjang umur. Tangguhkanlah kematian aku, biar panjang umur sampai waktu mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Dia tak sebut pun nama Adam. Neh, iblis tak sebut nama pun tak sebut. Sebut mereka. Maksudnya Adam, Hawa dan keturunan Adam. Dia tahu dah. Sebab jenis bangsa ni akan mati tak lama lah. Nah, kemudian masuk alam barzakh. Berlaku kiamat. Kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Semua tu dalam pengetahuan iblis. Dia ada ilmu, dia tahu semua. Nah, sebab itulah walaupun orang tu alim setara mana, tidak menjamin dia masuk syurga. Nah, tak kira siapa, hamba ke, tok guru ke, ustaz mana, tok lebah mana, alim setara mana pun, itu bukan tiket untuk dapat syurga, bukan. Iblis lagi alim. Nah. Jadi dia minta dengan Allah Ta'ala supaya panjangkan umur dia. Sehingga ni dibangkitkan ni keturunan Adam Hawa ni di padang mahsyar. Oh lama minta dengan Allah Ta'ala. Jadi kira-kira tu sampai setara tu dia minta tu. Ada nak kena kot lain pula tu. Nah. Kemudian Tuhan kata. Tuhan pun jawab. Qala innaka minal munzarin. Tuhan kata, kalau begitu gak,
Tak apa. Sesungguhnya kamu termasuk mereka ataupun makhluk yang ditangguhkan, dipanjangkan usia kamu. Dalam riwayat-riwayat hadis dan Nabi syarah, Nabi kata Allah Ta'ala raya, siapa siapa masa mana hak dia minta tu, siapa tiup pangsangka kala yang kedua dibangkit ke manusia, ke padang mahsyar. Tuhan kata dia terima, Tuhan terima permohonan dia, permintaan dia, tapi setakat tiup pangsangka kala yang pertama sahaja. Kalau kita buka kitab tafsir mana pun, lagu tu lah riwayat yang dibawa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kakak ada hari ni. Hari ni hari Sabtu, 5 hari bulan 9 bersama dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sihat belaka kau tu? Kau sedih hari ni sebab dalam dada ni. Sebab apa? Anak-anak, cucu nak klik gi dah. Moga hari ni hari Sabtu ni. Esok hari Ahad dia mau tak sekolah lagi. Belah-belah luar tu hijau pedak lagi esok. Lusa dia mau sekolah dah. Jadi hari ni dia mau tahun awal sikit lah. Moga esok nak balik rehat-rehat dulu. Nak tengok dulu kok-kok ada hijau kolah tinggal dah. Anak tengok jugalah kok-kok kasut sekolah tak ingat nak basuh. Walaupun ramah pakai kasut Itel ni, tapi tetap kena basuh deh. Jangan tak basuh lah kasut sekolah tu. Kok-kok lah nak tengok. Jemur dah kau basuh dah kau baju sekolah hari tu. Jadi kena klik awal sikit lah. Jadi nenek-nenek ataupun tok-tok ni kau sedih dah lah deh. Skok sebut dah lah ada dah berair mata. Sebabnya tak tahu nak jumpa bila pula deh. InsyaAllah jangan rusing, jangan gobar, jangan sedih. Sebabnya bulan 12 ni ada cuti lagi. Tapi kalau hok jenis balik ujung minggu pun dia balik dah. Cuma letih sikit lah. Kalau misal tak ada cuti panjang, letih sikit lah nak mula ke perjalanan tu. Kalau dekat-dekat Terengganu kau peh tak apa. Tak jauh lah mana dah. Tapi kalau belah-belah kau lupa kau alik Johor kau Allah jauhnya deh nak ulik alik. Mak ada pemikir kadang-kadang kalau kita nak pergi Allah kau lupa kau nak pergi Allah kau Johor kau mikir aduh lah nak tempuh perjalanan tu. Kalau dia siapa tu kat serah lega dah lah. Tapi kat dalam perjalanan tu kat sebelum gini excited dia kakak dah. Teruja nak gini. Nak pergi jalan ke. Tapi bila duduk tengah jalan tu ke Allah lamanya nak boleh kau siapa suruh serah kau tu suruh serah kau ni deh. Nak jalan sangat. Okay, InsyaAllah lah Mak Dah akan bersama dengan adik kakak sampai pukul 9 petang. Untuk hari ni gati abedik ni deh. Mak Dah biasanya tak mari hari Sabtu. Tapi moga abedik rasa pun duduk halu polo ni tu. Tak tahulah deh. Kok-kok duduk ke LCC. Jauh jalan sampai ke LCC Nadia. Okay, kita beri lagu dulu adik kakak untuk buka hari ni. Tak ada adik kakak bersama dengan Nuha deh. Pah pagi tadi gatinya is jugalah. Gati list tak silap. Kalau Mak Dah gati abedi is gati list. Lepas tu petening siapa tu DJ Syah pun gati juga untuk selekta petening gati abele. Gati lah moga cuti-cuti ni. Kira dia mau cuti lah adik kakak. Nak bawa jalan anak, nak pergi makan gula. Ada family dia, ada macam-macam kisah, ada macam-macam cerita. Jadi hijau air kitanya kena terus ke juga. Kena buat gapo siare ni biarnya bunyi lah adik kakak. Walaupun kadang-kadang adik kakak kata kita nak tunggu abedi, kita tak usah makdo. Aduh. Tak apalah kalau tak usah makdo, kat makdo wi lagu lah deh. Okay, dengan sama-sama dulu lagu daripada Jeming. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Kenapa saya tengok awak ni masam je?
1: Senyumlah sikit awak.
0: Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: yes, yes, yes. Say it again.
1: Yeah. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2020 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera #investlocal.

0: Robi, sok perut weh lah. Hey. Bisa pula ambil banyak ni.
1: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buh orang mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan.

0: tak ada.
1: Mau sedap berlakon lah makan ni. Tempat bewohnya paganun. Siapa nak berhabis berlakon?
0: Alamu tak boleh berhabis lah.
1: Tak boleh nak telur berhabis lah. Aku sila ambil banyak juga ni.
2: Ambil makanan sekadar perlu. Usah membazir tak tentu kali. Pesanan kasih sayang Kelantan FM.
3: Eh, ingat kau sayang dia je ambil banyaknya. Rupanya dia je ngepek pun ambil banyak juga. Kena beringatlah dek kakak. Mungkin hari ni ada lagi jemputan kenduri dek. Esok pun ada lagi. Sebelum kita terus ke aktiviti sport skala-skala dek. Hijau, sekolah, lagu tu lah dek kakak. Cuma adat dia, bila kita pergi tempat kenduri ni adik kakak, janganlah, walaupun kita tak makan, jap pagi ni tak makan sebab nak pergi makan kat tempat kenduri dek. Tak ada masalah pun kita tak makan. Tapi bila kita ambil makan ni, kena ambil sikit-sikit lah. Hok tu jepuk, hok tu sikit, jepuk, hok tu sikit. Jangan pula hok ni stambung, hok tu stambung ni. Awak kok kita tak makan lagi? Alik pagi pun tak makan, nak tunggu tempat kudurinya penuh pinggir deh. Penuh pinggir bila makan ke? Nafsu je sebenarnya. Nak banyak, nak banyak, nak banyak tu. Bila kita makan, 3-4 mulut, serok ni, ketak dah perut deh. Penuh dah perut. Lepas tu, nak perhabis hok stambung-stambung tadi kakak Allah. Mak ada kadang-kadang sedih. Bila kita pergi tempat kenduri, tengok demo ambil contoh lah. Oh, terutamanya ni lah. Kuih-kuih lah deh. Dessert-dessert. Lah ni kesoh dengan dessert table. Deh, meja kuih-muih tu ke panjang demo buat. Hiah come-come, kuih pun come-come, warna-warni belakang. Lepas tu kita pergerik lah. Bila gerik ambil banyak. Makan nasi lagi deh. Masa makan nasi tu kita ambil dah sekali dengan kuih. Lepas tu kak, bila nak makan kuih lepas pada makan nasi, nasi sepinggir dah dengan lauk apa semua. Nak makan kuih pula kak, oh, banyak penuh pinggir kita ambil. Tak habis dah lah adik kakak. Bila tak habis kita pun tinggal situ deh. Orang lain duduk pulak pak kita kak, kita pun bak tu lah mak ada kadang-kadang tengok sayangnya kuih. Tapi kita hok gapo hok ni hok mari seterusnya duduk dekat meja tu tak tergamak dah nak makan kuih hok demo ambil deh. Mari lalak kok gapo dengar gapo terbuka lagu tu. Jadi tolonglah ambil sikit je. Kalau nampak oi sedaknya Sri Muka, ambil Sri Muka. So kalau nampak ada akok, ke akok ke kadang-kadang demo belah dua deh, ambil lah hok sejuring tu. So barulah tok membazir. Kalau misal serot tok genak, kita bangun kita ambil pulak deh kakak deh. Tak ada masalah, mak ada rasa tak ada lah tu rumah nak jeling kita pergi ambil deh. Sebab kita nak makan lah. Sebab tu lah kena ambil sikit-sikit-sikit. Kalau ambil banyak-banyak-banyak kan bazir. Okey, gapo? Nanya ke tuai rumah lah. Dia beli bukannya murah lah ni kuih mahal-mahal adik kakak. Tak? Okey, mak ada nak kasi jugalah berkenaan dengan isu jerebu ni hok melanda di beberapa negeri. Tapi alhamdulillah kita tak termasuklah dik kakak. Hok teruknya di Sarawak, Sabah pun kena juga tempiah sikit-sikit. Jadi kerajaan sedia untuk cadang istihar ke darurat di kawasan yang mencatat kebacaan indeks pencemaran udara IPU lebih daripada 400 selaras dengan prosedur operasi standard SOP lah, iaitu berkenaan dengan pengurusan jerebu negara. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, tiga kawasan yang mencatat kebacaan tahap sangat tak sihat di Kuching, Kota Samarahan dan juga di Seri Aman, Sarawak. Tiga tempat ni. Jadi kerajaan akan beri tumpuanlah melaksanakan operasi pembedahan awan di tiga kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara bagi kategori sangat tidak sihat, iaitu melebihi 400. Dan daripada 98 stesen ukur pencemaran udara tu, hanya 3 stesen mencatatkan udara sangat tidak sihat, iaitu hok supermarket ada tersebut tadi lah. Di Sarawak, di mana? Di Kuching, Kota Samarahan dan juga di Seri Aman. Jadi lagu-lagu mana kena jaga diri deh. Sebab operasi pembedahan awal yang dilaksanakan di beberapa kawasan Sarawak dan utara Semenanjung termasuklah Kedah dan Perlis, alhamdulillah menunjukkan hasil positif. Bila merekodkan hujan bermula petang kemarin dekat kakak, sampailah awal pagi ni, alhamdulillah. Cuma kita kena beringat lah hok demo baru nak balik kampung tu deh. Ataupun nak pergi ke, nak dari kampung nak pergi balik ke tempat hijau. Mungkin tempat hijau tu dalam keadaan jerebu, cuaca udara tak comel, tak molek super di Kelantan. Kelantan ni alhamdulillah sebab kita petai-petai hujan dekat kakak dok. Jadi bila hujan tu kita tak rasa sangatlah jerebu-jerebu pun alhamdulillah tak sampai di Kelantan ni. Cuma kena beringat sama-sama deh. Tolonglah pakai pelitup muka. Hok kalau misalnya kita nak tubik mana-mana, patu kalau misalnya tak ada keperluan untuk

0: ke?
1: Dengarlah Kelantan.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sok mau juga dengar Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Ya, Kelantan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Itu dia anak-anak cucu teri Putra Amirul hot nyanyinya. Pukul 3 sepuluh sekala kita ada berita ringkas 3 petang. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Hari ni insyaAllah habayoh nak kosi berkenaan dengan gapo eh. Hormati jalur gemilang adik kakak deh. Tapi sebelum ambil yo, sebelum berita, kita ada Mek Bunga lecu merah. Mek Bunga kata jangan jadi Land Rover. Apa tu? Kena dengar lah mentah lagi deh. Bersama dengan Mek Bunga. Tapi selepas tu insyaAllah kita ada rancangan tajik. Sebenarnya dalam pukul 3.30 bersama dengan Mok Sumo. Macam-macam lah produk homo semua ke kosi dengan adik kakak pukul 3.30 nanti deh. Okay, kita dengar lagu dulu bersama dengan lagu ni. dengar muzik dia tahu dah deh.

0: Sketsa Wayoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Baru di sini, nak lah kata sikit. Nak lah kata sikit, weh. Tengok dah, weh. Nyatai bolem, weh. Nak lah kata sikit. Nak gini rana nak kau, weh. Oh lah, weh. Tinggi pada kita sikit lah. Sebab kalah tu lah. Kau nak kamu baru di sini. Kalau bos taruh ni, kat nyatai bolem, budak lalu pun tepuh ni. Dak kata, dak lagu ni, ramah ketak ni kau, weh. Mu ni baru di sini, weh. Jadi balik, weh. Mu tak dera, weh. Tak kena, weh. Kamu rapok, itu dah kali kau lagu ni. Oh weh, kalau mu tengok kali balik, gak berat lagi ni. Oh lah weh, dego tu weh, jangan kata gitu. Baru dia jadi tak kena tu, baru dia jadi kena ke kamu weh. Tu berdera weh, gini, gegatu weh. Mano nyomong kena waktu kalah ke bawah weh. Boleh bite mu sakul atas weh. Hok jalur-jalur tu mutok lah ke bawah weh. Bapa lagu tu weh. Eh kalau lagu ni gak geni galau ni. Ranyuk kena wak hari ego. Kera lagu tu tak kena, lagu ni tak kena tu gak aku rili hidu. Hok lah weh mu tak boleh buat lagu tu. Kita kena tunjuk semangat weh. Kita cinta kepada negara weh. Dego, dego ni weh. Talih menutup kursi, talih nak kata kursi lah. Kau kanil mu kata tak kena weh. Dego, tanganmu tu baru deh. Mu kena letak weh. Boleh bite tolak kata. Baru deh cedek pun kena lagu weh. Halik kirimu tu weh. Jangan mu letak. Boleh bite lah ke bawah tu dego. Sekalo-sekalo ke weh. Oh, kanonyo kita gego ni. Kali nak kata kursi-usi.

Ah, tu dia. Lagu ke apa tadi? Lagu demo. Oh, yeah, comel. Yolah nak buat gana deh. Kita orang biasa-biasa saja. Biasa-biasa di mata orang deh. Tapi kita seru. Kita comel doa dari kakak doh. Tilik cermi tu ke pamentah-mentah tilik. Pamentah-mentah tilik. Okay. Tak apalah kalau kita rasa diri kita comel. Alhamdulillah deh. Sebenarnya dalam hidup kita ni tak boleh juga kita rasa macam Allah uduhnya kita deh. Aloh, gini je kita tak boleh kena bersyukur. Gapo Allah bagi ke kita deh. Hidung, gapo kata hidung lagu-lagu mana sekalipun. Ada setengah orang tu kan dia suka hidung macam terletak deh macam. Tapi ada setengah orang dia suka hidung lain. Dia suka sederhana. Jadi, nak royaknya cita rasa ni atas diri masing-masing. Jadi, gapo Allah bui ke kita tu, kita terima seadanya. Jangan pula Allah, apa hidung kita gini, he? Kita nak hidung sepuluh mak saleh, contoh deh. Tak boleh lah lagu tu. Sebab kena terima seadanya. Dah keturunan kita lagu tu deh. Okay, di mana nak kongsi juga ni. Kalau cerita pasal tidur lah. Tidur ni, kalau kita tidur ngiring dekat kakak, batang hanya di kepala ataupun tambah lutut eh. Kadang-kadang kan ada orang setengah orang kan dia suka tidur gapa batang atas kepala jadi. Tapi lutut tak menyokong. Tapi mak ada baca dalam Public Health Malaysia. Dia kata kalau tidur ngiring, batang cukup gapa kalau dia tanya lah. Batang cukup di kepala saja ataupun semoleknya kita ada sel lagi batang lutut. Tapi benda ni dia kata nampak biasa. Tapi bila kita tidur mengiring, kedudukan kaki di atas boleh jatuh ke hadapan. Bila ni berlaku, badan kita boleh berpusing sikit. Ni gapo nama ni tulang kita, tulang pelvis kita boleh pusing sikit dan tulang belakang kita bawah tu ikut pusing ni kakak. Sebab tu ada setengah orang bila dia bangun pagi dia rasa macam sakitnya pinggir dia. Pinggir rasa sengah-sengah, pinggul rasa tegang deh, lutut kita rasa tak selesa, badan pula kita rasa macam sengit je. Kadang-kadang palok ni gapo leher kita pun ni, tekak kita pun salah tidur dah ni. Ayat kita deh. Alah sakitnya salah tidur. Tidurlah. Jadi, meletakkan bantal di antara lutut sebenarnya boleh bantu untuk kekalkan kedua-dua kaki kita dan punggung kita, pinggul kita tu dalam kedudukan yang lebih neutral. Nah, secara biomekanik katanya, dia boleh bantu untuk kurangkan, bantu tulang belakang kita kekal lebih selari. Kurangkan tekanan antara kedua-dua lutut dan bui juga sokongan tambahan kepada belakang kita. Dan ada setengah individu akan sakit pinggir ataupun pinggul. Dia bila dia buat lagu tu, dia akan tidur dengan selesa. Jadi lagu-lagu mana, mak dia pun tak rajin lagi letak batal lutut ni. Kita boleh terah lah dekat kakak. Sebabnya banyak jugalah kelebihan manfaatnya. Letak bantal di antara lutut tu. Masa kita tidur lah. Tidur lebih selesa. Jadi badan kita pun akan lebih sihat lagi. Postur tidur yang baik boleh bantu untuk kurangkan sakit sendi juga. Otot tegang katanya dan masalah belakang pada jangka yang lebih panjang. Lagu tu. Sebab itulah ada setengah-setengah orang dia sangat menjaga waktu tidur dia. Dia akan silent telefon ni kakak. Dia akan tutup segala jenis media sosial dia sebab kadang-kadang takut bunyi deh. Silent ko ataupun dia buat mood kapal terbear tu. Sebab apa? Sebab dia tak usir siapa-siapa pun ganggu tidur dia. Kalau mak ada pula ni berahi juga dia kakak. Berahi silent. Tu tahulah nyakit Allah ko makin berusia. Kau lagu mana eh? Tapi kita rasa macam tenang je. Tengok-tengok telefon. Oh ada WhatsApp masuk. Tengok-tengok telefon. Oh ada orang telefon. Tapi kita telefon balik lah. Jangan pula kita sidai orang tu deh. Awak kau dia ni telefon. Biarlah. Tak boleh lagu tu kadang-kadang. Mungkin ada hak mustahak. Tapi kalau misalnya hak kita tak berlagu angin tak apalah. Tak apalah. Buat tak tahu je lah.

Itu dia sambal belacan sedapnya deh. Sambal belacan ni dia tak nanti kau kita ada gula, kita ada kari, kita ada masak lemak deh. Makan dengan ikan, apa panggil, ikan bakar pun sedap dah. Nyakut dah. Tapi dia baloh dengan orang yang ada resident. Kalau ada resident tu janganlah sambal belacan kak. Marah sangat-sangat deh. Hidung kita tu lah marah kau sambal belacan. Okey, Mak Donok kasi juga dek aku esok ni hari bulan. Pakat gilah gama-gama ke Masjid Mukim Batang Merbau Tanah Merah deh. Sebab apa? Sebab ada forum Maulidur Rasul. Tajuk sedap juga ni. Tajuk dia, ikutlah Nabi kalau nak selamat. Pakai gigi ramah-ramah. Lepas maya gore, insyaAllah akan ada ke forum Maulidur Rasul di Masjid Mukim Batam Merbau. Ustaz Hok akan bersama dengan adik kakak pun. Sedak-sedak kalah ni. Panel pertama iaitu Ustaz Haji Osman Muhammad Zain. Dan juga Ustaz Mokhtar Yaakob. Moderator dia bersama dengan Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi pakat giram-ramah deh. Mana? Di Masjid Mukim Batam Merbau bersama dengan tiga orang lah deh. Iaitu panel pertama Ustaz Haji Osman Muhammad Zain. Panel yang kedua Ustaz Mokhtar Yaakob. Dan juga moderatornya adalah Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Forum Maulidur Rasul. Ikutlah Nabi kalau nak selamat. Esok deh jangan lupa. Ni hari bulan selepas mayang ngorik. Kiranya mayang ngorik situ. Lepas tu tunggu selalu lah. Forum hok sedap kat lo ni. Tapi esok ada dua jugalah. Di kalau tu di Masjid Mukim Batam Merbau. Ada so lagi adik kakak. Kalau demo duduk di Ciku Limo dan juga Ciku Ne. Pakat gi ramah-ramah ke Masjid Al-Gurfan. Jolah tak mana sebut mentar eh. Nak tengok molek. Masjid Al-Gufran. Masjid Al-Gufran, Felda Ciku Limo dan juga Ne. Tajuk pun sedap juga. Forum Perdana Ehwal Islam. Dengan tajuk dia Perjalanan ke Alam Barzah. Esok ni hai bless mile pakat gi ramah-ramah. Lepas bayar gorik jugalah. Akhir dia ada ke Forum Perdana Ehwal Islam ni bersama dengan panel Ustaz Muhammad Syahid bin Wan Mahmud dan juga

0: Hok demo duduk aloh ko Cikgu Limo dan juga ne pakai gi ramai-ramai esok di Masjid Al Gufran Felda Cikgu Limo dan ne untuk sama-sama ikuti forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk dia Perjalanan ke Alam Barzah. Dan kalau demo hok duduk alik tanah Merah pula jangan gusing, ada juga forum Maulidur Rasul, ikutlah Nabi kalau nak selamat, bersama dengan panel jemputan juga di Masjid Mukim Batang Merbau. Pakat gigi ramai-ramai deh. Mak Dewi lagu dulu adik kakak. Lepas ni insyaAllah kita nak tunggu Moksu ni mari.
1: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu. Assalamualaikum.

0: Itu dia. Suatu waktu dahulu, Mak Do bersama Super Mak Do yang tak adilah, kita nak bersama dalam TJS selama 15 minit dari Mok Sumo. Bersama dengan Mak Do di Konti Wow adalah Mok Sumo lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Lamalah kita tak bersua ni.
1: Oh, Mak Do. Abedik sekali.
0: Sokmo lah. Muka dia duduk hari satu. Okay.
1: Hari ni dengan Mak Do.
0: Hari ni alhamdulillah bolehlah berkesempatan. Kalau adik kakak tengok Facebook Kelantan FM pun ada Mok Su bersama dengan Mak Do hari ni.
1: Maju pun sedondong kita ni hari ni.
0: Oh, tu lah. Ijaz sama Ijaz. Tapi hari ni tak nampak lah mana tu. Gapo kotak JK Love Coffee tu deh. Kokok lah dia mau nak tengok.
1: Nampak dah.
0: Nampak lah huduh-huduh tu. Ha. Tapi tak apa. Dia kata tak apa, kenal dah.
1: Kenal dah.
0: Tak ada masalah. Kalau sebut JK Love ke ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh Mok Sumo ni, dia tahu dah lagu mana. Yeah. Banyak sebenarnya. Jadi hak permulaan ni Mok Su nak cerita pasal gapo dulu.
1: Mok Su cerita super sekali lah. Capsule Herba dengan JK Love. Antara produk paling laris lah. Alhamdulillah. Jadi, Mok Su terus sikit kan ni? Terima kasih Mak Do deh. Sekali lagi, Assalamualaikum kepada semua pendengar Radio Kelantan FM dan sekalanya Mak Do. Pendengar ni ramai di kalangan pengguna produk Mok Su Mall juga. Alhamdulillah. Mana duk makan produk Mok Su Mall, duk makan Capsule Herba, duk minum JK Love tu, galik duk dengar lah juga dia tu. Jadi terima kasih Mak, ayah, adik, kakak semua. Mok Tih ada belakang.
0: Ada belakang.
1: Duk dengar tu. Jadi Mok Su support sekali lah. Mok Su nak cerita hari ni nyo berkenaan dengan 3 orang pengguna hok bagi bagi tahu cerita ke Mok Su setelah dia pakai Capsule Herba dan juga JK Love. Kita lho ni Mak Do ramai orang dia jadi mata tok berapa-napa apabila kecil manis tinggi. Kecil manis tinggi dan juga pengguna terbaru kita dibaca darah dia 200 lebih. Bimber deh, darah tekanan darah 200 lebih tinggi sangat. Lepas tu kecil manis 20 lebih. Tiba-tiba mata gelap, tak napa. Jadi pergi hospital pun doktor kena banyak hal lah. Siasat kok tu, siasat kok ni deh.
0: Sejarah
1: jadi,
0: dia.
1: Doktor tidak bui obat buat masa ni. Ada tu sebab-sebab dia deh. Jadi alhamdulillah dalam seminggu dua hok terkininya dia makan Capsule Herba dan juga JK Love. Dengan izin Allah Ta'ala lah kita kata ikhtiar sebab dia baru jadi tiba-tiba tak nampak ke. Jadi selepas makan set percuba air lah lebih kurang hok RM100 ni set glamour ni. Set percuba air produk Mok Sumo RM100. Hok mata tak nampak akibat daripada kecil manis tinggi 20 lebih saat itu. Darah tinggi 200 lebih saat itu. Alhamdulillah nak kau jadi rezeki dia. Lepas pada makan tu start nampak semula. Cahaya balik-balik tu ada balik. Alhamdulillah. Hok tu hok pelanggan kita dibaca. Hok saat ni pula hok pergi pejabat Mok Su. Stokin Mok Su lah cerita. Dia kata dia nak pergi jumpa pelanggan kita hok ditupak hari ni. Pengguna hok memang guduk guna dah lah. Capsule Herba dan juga JK Love. Mata tak nampak juga. Sebelum ni kita pergi atas produk rumah dia ni. Dia duduk atas kursi. Kita panggil Mek lah deh. Mek ni duduk atas kursi, duduk atas katil je. Sebabnya memang tak nampak mata dia. Tak nampak mata. Akibat supo juga kecil manis, darah tinggi. Tapi setelah duk amal Capsule Herba, duk amal JK Love, banyak bulan, hampir setahun jugalah. Learning, hok tak nampak langsung tu, nampak teruk.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Makcik ni pula nyo duk pergi rumah ejen kita, stoki kita. Dia kata boleh nampak dah ke, nak kenal orang, nak jumpa orang. Gitu. Jadi alhamdulillah. Kalau hok di Johor pula nyo, hok Johor ni sama umur dengan Mok Su lebih kurang. Lebih kurang bayar Mok Su lah. Juga mata tak nampak akibat kecil manis.
0: Okay.
1: Sehingga doktor buat keputusan untuk laser lah. 8 kali laser. 8 kali laser dia ada untuk laser kali ke 9. Tapi alhamdulillah kali ke 9 tu tidak diteruskan dah. Sebabnya nampak molek dah. Dia duk amal Capsule Herba dan juga JK Love. Bukan kata nak garanti Mak Do. Tapi gapo Mok Su cerita ni adalah perkongsi daripada pengguna-pengguna kita.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau siapa ada masalah mata ni tak berapa nampak, tiba-tiba mari tak nampak, mari gelap mata, akibat daripada kecil manis yang tinggi, ataupun darah tinggi, dia ada gangguan saraf lah. Dia sebenarnya. Jadi kita boleh teralah Capsule Herba dan juga JK Love. Harga dia murah sangat je. Satu set ni, Mak Do. 100 ya sahaja.
0: 100. Allah, murah sangat.
1: Untuk dua kargo ni. Jadi boleh dapatkan dengan semua tim-tim Moksumol, agent Moksumol, stokis Moksumol. Kalau kita tengok lo ni dekat live Kelantan FM, ada lah tu senarai nama tu.
0: Masuk ke amal tu?
1: Masuk dah. Peluru berpandu kita. Tentera kita. Macam tupak tanah merah pasal makan cepat jeli mari belakang. Dia ada belakang puak dia. Jadi boleh tengok senarai nama situ, boleh hubungi demo ni lah untuk order produk Moksumol. Ataupun boleh telefon juga ke pejabat Moksu. Talian kitanya 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358.
0: Boleh telefon lah kok-kok kadang-kadang demo kata kita ni tak tahu tak ada. Tak ada nak igak. Duduk di tanah merah siapa dia. Jadi telefon dulu nombor pejabat. Lepas tu boleh lah pejabat bui balik.
1: Bui nombor ejen terdekat. Cumanya Mak Do nak mesej lah komik ayuh kadang-kadang. Telefon kalau waktu Moksu duduk tengah Lodi live ni. Dia sembung banyak ni masuk ni. Jadi bertenai dulu telefon kat Aris Giko pagi
0: sipe dulu esok.
1: Sipe dulu nombor. Tak sipe tembung.
0: Nah, makin sipe nombor dia tak ingat dah telefon dah.
1: Dia telefon kalau pendengar radio Kelantan FM selagi kita tak akak selagi dia tu telefon dia telefon juga. Jadi Moksu nak pesel lah deh. Mana duk telefon tu esok pun tak apa.
0: WhatsApp boleh WhatsApp?
1: Boleh.
0: WhatsApp pun boleh pun juga. Apa, tapi moga mak-mak ayah kita ni dia sedap telefon.
1: Panjang nak bercerita.
0: Panjang nak cerita pasal lutut, pasal mata, pasal sendi.
1: Ada belakang lah tu.
0: Kita rehat sebentar Moksu. Lepas ni kita sambung semula. Ya. Yeah.

0: Itu dia Lizawati. Tapi sini bersama dengan Mak Doh bukan Lizawati tapi Mok Su Hot Chomel Lotte ni. Kecek berkenaan dengan produk Mok Su Mo, terutamanya tadi Mok Su koyak dah pasal JK Love kapsul herba Mok Su Mo ni. Jadi ni kiranya pusingan kedua pulak ni.
1: Kita
0: nak oyak gapo pulak. Okay, kau nak sambung cerita lah.
1: Sambung cerita sebab seminggu dua ni alhamdulillah banyak dengar perkongsian daripada pengguna-pengguna kita, mak abah kita. Okay, alhamdulillah ni hok macet. Okay. Macet ni ayuh mak dia beli dengan stokih macet lah juga sebab Mok Su sini je. Pejabat Mok Su ni ditunjung Kota Baru ni je. Jadi hok jauh-jauh tu beli dengan ejen-ejen kita, stokis-stokis kita lah. Jadi hok macet ni dia kata wak mari lah. Wak mari ke ayuh mak ni. Lima botol pulak. Moga sekali mak dia nak makan ni ayuh mak nak makan sendiri. Lepas tu, stoki Mok Su pun pergi atas rumah ayuh mak. Dia pun yang bersih belakang di atas rumah kita.
0: Apa bersih tu?
1: Kita pun tak payah mula-mula. Guana ayuh mak ni. Stoki Mok Su kata, guana ayuh mak bersih ke apa? Bersih belakang tu. Bersih gapo ayuh? Bersih belakang dah kolesterol, darah tinggi, kecil manis. Tunggung lah maksudnya comel. Kecil manis, comel. Kolesterol, comel. Darah tinggi, comel. Alhamdulillah dia kata. Duk makan kapsul herba, duk minum Jackie Love. Tu hok mak dia kata. Ni hok ayuh mak sendiri pulak. 5 botol untuk sebulan. Jadi, kalau pengguna kita ni, kalau dia makan secara konsisten lah. Kalau mak ayuh makan produk Mok Su Mo ni, tak tinggal selama sebulan. Makan setiap hari, molek beli 5 botol. Kapsul herba sebab dia ada diskaun potongnya harga tu banyak. RM40. Harga asal RM175 mak dah. Satu set tu. Kalau kita beli 5 botol untuk sebulan tu, kita dapat harga RM135 sahaja. Jadi diskaun banyak lah. RM40 potongnya harga. Jadi kita nak makan sebulan tu, banyak jimat kau kitanya. Alhamdulillah. Jadi nak beli semula pulak. Bulan depan pulak lah. Tidak duduk kata habis botol, beli sebotol.
0: Lagu tu sekaliguh lah.
1: Sekaliguh. Hak tu hak macam. Dengan kolesterolnya okey, darah tingginya okey, kecil manisnya okey. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Kalau pelanggan kita hak lain-lain, hak ada masalah naik bisu Raja Satung. Hak ni pun ramah juga di kalangan pengguna produk Mok Su Mall. Sebab apa dia naik bisu Raja Satung tu? Mok Su pergi jumpa pelanggan Mok Su sendiri, tanya dia, apa naik ni? Sebab memang dia pergi hospital lah, jumpa doktor. Dia punya bisu sama bersangat kita, Mak Doh. Sama bersangat tubuh kita. Kalau Mak Doh satu-satu. Atas belakang dia tu. Sama bersangat belakang dia. Jadi
0: boleh
1: dia
0: duduk ke doa dia tu?
1: Sakit koning.
0: Hak kecil pun sakit, sokong besar.
1: Sama bersangat belakang dia. Sama bersangat tubuh lah. Jadi Mok Su pergi tengok, Mok Su pergi melawak. Sepanjang dia naik bisu Raja Satung sama bersangat tubuh dia tu, dia pergi hospital, doktor kata memang kena buai. Sebab dia besar, makan daging habis. Kena buai daging supong akawah. Jadi Mok Su pergi tengok. Jadi Mok Su pergi tengok tu lepas pembedah dah. Mok Su tanya, tak sakit ko? Dia kaya mula-mula sakit. Tapi lepas pada dia makan kapsul herba ni, dia tak tinggal 3 bulan, Mak Doh. 3 bulan. Masa dia duduk tengah naik dan juga proses pergi hospital nak beluh buai, siapa kau beluh buai dah isi, doktor cuci. Dia tak sakit langsung. Makan kapsul herba.
0: Makan kapsul ni.
1: Alhamdulillah, luka pun cepat sia. Mak Su tanya, asal silah naik bisu Raja Satung ni, punca dia gapo? Biasanya bisu Raja Satung ni dia naik, terutamanya orang-orang yang ada masalah kecil manis lama dah. Antara punca lah. Jadi pengguna kita ada yang naik atas belakang, ada yang naik atas tekuk, ada yang naik betih. Jadi hok mana makan ni, alhamdulillah belako tu hebui sekurasi, tu hebui izin ikhtiar dengan kapsul herba ni kecup belako. Alhamdulillah. Deh kecuk suruh tak naik balik dah dan tak sakit.
0: Jadi, tu hok penting ni. Tak sakit. Tidak nak tidur payah.
1: Tak tidur lah. Jadi kalau siapa-siapa berminat lah nak terah juga kapsul herba ataupun dulu pernah makan, lama dah berhenti, rindu nak makan semula gak, boleh terah lah cari aja-aja Mok Su Mall yang berdekatan dengan anda ataupun boleh hubungi nombor pejabat Mok Su di 011-37-43-1358. Kalau nak pergi pun boleh juga, Mak Doh. Dah 9.30 pagi, 5.30 petang, hari Jumaat kita tutup. Mana pejabat Mok Su ni? Di laluan Highway Salo. Bangunan Wisma Akademik Yik. sebelah stesen minyak BHP. Boleh gilah hari Jumaat, cuma kita cuti.
0: Okey. Jadi boleh pakai gi tok pun kalau misalnya payo kadang-kadang mak ayo kita ni anak duk jauh-jauh. Hello jelah.
1: Hello jelah kita atas tentera kita. Gi atas pas ke rumah.
0: Tentera mak semua ni so Kelate.
1: Hero kita kuat.
0: Sebab tu ya.
1: InsyaAllah.
0: Macam mak semua, macam ratu semua lah deh. Kan dia banyak ramah dia oleh belakang tentera-tentera ni.
1: Demo ni alhamdulillah lah kalau beli dengan ejen mak semua ataupun stoki mak semua, dia akan sentiasa tanya khabar. Tanya khabar. Alhamdulillah lah. Super misi klinik desa. Gitu.
0: Nanya rano akan dia hari ni.
1: Rano mek hari ni. Jadi boleh dok boyak cerita semacam lah. Gitu
0: dah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kiranya Mok Su mempunyai tim yang bagus lah.
1: Alhamdulillah. Rezeki lah tu.
0: Sebenarnya bukan senang nak uruskan ramah-ramah ni deh. Sebab dia banyak palo jadi.
1: Ayah.
0: Okay, terima kasih banyak Mok Su.
1: Okay.
0: Jadi adik kakak hok buka Facebook live boleh juga tengok-tengok ejen-ejen hok lip mana. Di Kali Jepun ada masuk deh.
1: Yeah.
0: Di Tanah Merah, di Kota Baru, macam-macam lah. Dan boleh komen-komen.
1: Setiap daerah.
0: Betul. Jadi boleh tengok sini juga. Juga ataupun telefon je nombor hok mau suruh yak sakni.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih banyak Mak Su.
1: Okey, terima kasih belako. Terima kasih sekali lagi semua pendengar Radio Kelate FM dan juga pengguna-pengguna sedia ada. Semoga kita semua sehat, ceria, kaya, pasti bahagia insya-Allah.
0: Insya-Allah. Amin. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Dengarlah Kelantan.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, lebih botak. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Baik, semula bersama dengan Mak Dol. Lah ni pukul 4.5 minit dah. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu sembahyang asar hari ni pukul 4.14 minit petang untuk zon 1 negeri Kelantan. Zon 2 pukul 4.18. Adik kakak duduk di besu ataupun dia di setiu pukul 4.13 minit petang. Asar tepat adik kakak hari ni deh. Okey, kita dengar lagu dulu adik kakak. Tapi nak slow-slow dah lah deh. Slow-slow sikit-sikit sebab nak asar dah kitanya. Lepas tu nak slow nak pasal lagu mana? Kita pasal lagu arak-arak lah sikit.

Adik kakak bersama dengan Mak Dos. Sebentar lagi tepat pukul 4.14 minit petang, kita disiarkan Surah Azam dan dekat masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surakallahul aliyah azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Lah ni pukul 4:35 dek kakak. Terima kasih. Hop sama dengan Mak Doh. Hop dalam perjalanan mungkin nak bawa anak-anak tu beg makan ko deh. Nak cari barang keperluan ko. Moga esok start sekolah doh. Mak ayo hijau doh. Ha, jadi selamatlah deh. Dalam pemanduan tak tahulah kak deh cuaca di tempat dek kakak lagu mana. Tapi kalau di Wakacik Ayah ni agak mendong lah. Okay, Mak Doh nak kongsi juga. Ada forum Maulidur Rasul esok. Ne Hari Bresmile. Di Masjid Mukim Batang Merbau Tanah Merah dekat kau. Pakat giram agama. InsyaAllah. Forum Maulidur Rasul akan dibuat selepas Maya Gorik. Bersama dengan panel Ustaz Haji Osman Makzin dan juga Ustaz Mokhtar Yaakob. Moderator dia Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Pakat giram agama deh. Esok doh hari Ahad. Selepas Maya Gorik di Masjid Mukim Batang Merbau Tanah Merah.

Pukul 5 Supos. Kalau kita ada berita, berita nasional, lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Cuma Mak Do nak royak jugalah untuk penerima sumbangan tunai rahmat STR yang berumur 40 tahun ke atas layak dapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40 dan nikmati juga bantuan alat perubatan siapa RM20,000 ya, insentif rawatan kanser dan ada juga tambang pengangkutan. Jadi jangan lupa jumpa di Masjid Beris Lalang, ada juga di Masjid Jamik Mahmudi, Masjid Utama Bacok, Masjid Al-Iktisam Mukim Bukit Kecil Bacok, Klinik Ikram Kota Baru, Klinik Prima Cerang Pasir Putih, Klinik Prima Cerang Gua Musir, Klinik Perdani Ikhlas Pekan Jelawat Bacok pada 5 dan juga 6 September ni. Tapi jangan lupa bawa MyCard.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku. Babas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belaka kepada pendengar kita di Kelantan FM. Macam biasalah, Syirah kembali setiap kali pukul 5 suku gak. Tak lain tak bukan dalam rancangan Biz On Air. Macam biasalah, Biz On Air ni adalah sebuah segmen yang mana kita mengetengahkan, kita memperkenalkan usahawan-usahawan berjaya di negeri Kelantan. Tak kira lah nego gapo pun, dan lepa lebagai bidang sekalipun, yang penting dia adalah seorang usahawan yang mana kita akan ketengahkan, akan kita perdengarkan kepada pendengar-pendengar di Kelantan FM ni. Semoga dapat dijadikan sebagai penyokong kata idola, sebagai pembuka jalan untuk mereka yang mungkin berminat juga untuk mengusahakan sebarang yang mana minat dalam bidang perniagaan ni. Dan hari ini bangga sekali apabila Syirah dapat bersama dengan founder Kopi Arabica Kunyit Hitam dan juga Sarang Burung Walid. Syirah bersama dengan Ustaz Wan Nur Azman Wan Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Sihatkah?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Ustaz. Senyum sama Ustaz kita ni.
3: Terima kasih Syirah.
2: Jadi Ustaz ni, kita mari hari ni untuk Biz On Air ni adalah untuk kita kecek kira ni Ustaz deh. Untuk kita perkenalkan kepada ini pendengar kita berkenaan dengan kopi yang Syirah rasa cukup menarik sekali, iaitu Kopi Arabica Kunyit Hitam dan Sarang Bunga Walid. Jadi sebelum tu lah Ustaz deh, boleh tak kalau Ustaz cerita ke dulu sedikit sebanyak tentang diri Ustaz dan lagu mana boleh bermulanya perjalanan sebagai pengusaha ataupun founder Kopi Arabica Kunyit Hitam dan juga Sarang Burung Walid ni.
3: Okay, terima kasih Syirah. Terima kasih RTM kerana jemput saya hari ni. Alhamdulillah, saya juga orang panggil Ustaz Mai. Kalau dari TikTok orang panggil Ustaz Mai juga. Dan saya ni orang, kalau kira latar belakang, kira latar belakang pengaji agama lah. Jadi tu, orang panggil tu lebah, kalau kampung kat tu lebah.
2: Tak lebah lah.
3: Jadi saya nak jawab kepada orang kata tu lebah ni, boleh orang apa lagi. Jadi saya ni rasa daripada tu lebah, patut orang biasa-biasa je. Jadi kita nak bukti kepada masyarakatnya bahawa tu lebah ni juga boleh buat peniaga.
2: Boleh buat belakang.
3: Gitu Syirah kan. Sebab itulah tercetusnya untuk kita nak buat peniaga ialah pula lah, masuk ke ala peniaga air pula. InsyaAllah.
2: Dan apa tu Ustaz pilih Kopi Arabica Kunyit Hitam dan juga Sarang Burung Walid ni sebagai peniaga air untuk Ustaz ni?
3: Kerana saya pilih Kopi Arabica Kunyit Hitam dan Sarang Burung Walid ni kerana luarnya, fenomena luar ni ialah orang minum kopi.
2: Betul.
3: Jadi saya fikir lagu mana, kalau kopi ni biasa orang terkenal dengan orang minum kopi raga, kopi orang lelaki, kopi orang puas saja, kopi macam-macam kan. Jadi saya kata saya nak buat kopi untuk semua golongan yang boleh minum. Sebab itulah saya pilih. Yang pertama sekali, Kopi Arabica, kopi yang kelas pertama, kopi yang agak yang terbaik. Yang kedua, kita guna kunyit hitam. Kunyit hitam juga yang dikaji, yang dibuat kaji oleh pakar-pakarnya hebat. Dan kita guna Sarang Burung Walid. Sarang Burung Walid merupakan makanan yang berkhasiat tinggi juga. Lepas itulah kita gabung sekali sebab kita nak suruh dan ataupun kita nak minta semua orang ni boleh minum.
2: Jadi Ustaz, kita ni sama dengar kalau minum meh tu daripada ini Sarang Burung Walid deh. Tapi Syirah tertarik untuk tahu ni, apa sebenarnya Ustaz pilih kunyit hitam ni? Dia beza gapo sebenarnya dengan kunyit-kunyit yang biasa yang lain tu?
3: Dia kunyit hitam ni, dia salah satu bahan yang ada dalam kunyit hitam ni, antioksida dia tinggi, paling tak boleh terdapat di benda lain. Dan keistimewaan dia juga ni, dia mampu untuk membantulah merawat luka-luka dalam meh kita. Membantulah insyaAllah.
2: Jadi itu adalah antara orang kata manfaat daripada kunyit hitam ni lah. Dan mungkin boleh tahu lu jugalah, berapa lama dah sebenarnya Ustaz mengusahakan Kopi Arabica dan juga kunyit hitam dan juga Sarang Burung Walid ni?
3: Lebih kurangnya 5 tahun lah. 5 tahun.
2: Lama dah lah. Dan jualan ni melalui lagu mana Ustaz mempromosikan kopi ni?
3: Jualan kita ni ialah pertama sekali kita guna media-media sosial. Dan juga kita tengok apa-apa ruang-ruang yang ada di media terkini, media mm-hmm. media cetak, media media apa? Media ha, ni ada ada lah ni kita guna belakang.
2: Mm-hmm.
3: Ha deh, masuklah TV, radio kita guna juga.
2: Aha. Maaf ustaz deh, untuk Syirah kongsikan juga bersama dengan pendengar, ustaz juga adalah seorang yang tak nampak lah deh ustaz deh. Ha. Tapi itu tidak menjadi satu kekurangan buat ustaz deh.
3: Okey. Sebab saya biasa guna dalam status saya ialah orang yang berjaya bijak dalam tindakan. Manakala orang yang gagal bijak dalam memberi alasan. So kita jangan ter alasan tu sebagai halangan kita.
2: Jadi kekurangan diri ni ustaz deh tidak menjadi penghalang untuk ustaz juga berjaya dalam bidang perniagaan. Okey, jadi sebenarnya banyak lagi rahsia ataupun cerita menarik yang kita boleh dapat daripada ustaz Mel kita ni. Terutamanya berkaitan dengan perusahaan kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walet. Jadi untuk episod kali ni setakat ni sahaja dulu ustaz.
3: Terima kasih.
2: Tapi esok ustaz jangan lupa mari pula deh.
3: InsyaAllah.
2: Okay.
3: Kita mari awal. Syirah makan awal-awal.
2: Jadi esok kita jumpa lagi
3: InsyaAllah,
2: deh.
3: InsyaAllah.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Diary Basking. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita dalam rancangan Diary Basking. Seperti biasa, pada minggu ini kita bersama dengan kumpulan yang berani menjawab cabaran untuk beraksi di pentas Diary Basking. Seperti mana kita sedia maklum, di mana Diary Basking adalah rancangan yang mengumpulkan kumpulan-kumpulan pemuzik dari negeri Kelantan. Jadi kalau dah kira-kira dekat hampir 20 kumpulan dah yang menyertai Diary Basking. Jadi hasrat kami untuk mengumpul kumpulan-kumpulan pemuzik dari Kelantan nampaknya sudah menuju kejayaan, alhamdulillah. Jadi anggota kumpulan seterusnya yang akan beraksi pada petang ini dalam Diary Basking ialah kumpulan The Pulas. Ya, The Pulas. Baik, bersama dengan anggota kumpulan The Pulas, kita berkenalan dulu. Siapa nama?

0: dan vokal. Okey, weh. Biasanya The Pulas ni, kita nak tahu apa maksud The Pulas ni?
1: Dia, The Pulas ni adalah kita kenal kau berkata dialek Kelantan tu.
0: Dialek Kelantan Pulah?
1: Pulah. Yang maksudnya Pulah, tak keruwe. Pulah.
0: Musing.
1: Musing. Ya, kira kita nak
0: Pulah.
1: Pulah. Jadi muzik tu kita nak Pulah.
0: Nak Pulah muzik.
1: Nak Pulah muzik tu.
0: Nak Pulah juga kat mana-mana pun.
1: Tapi kita bubuh form tu P-U-L-L-A-S. Bila kita tulis tu, kita nampak kombinasi huruf tu apa kena apa nama
0: unik band.
1: Gitu.
0: Bila orang tengok pada huruf dan tulisan tu nampak unik lah. Tapi sebenarnya tu bahasa Kelantan.
1: Bahasa Kelantan.
0: The Pulas. The Pulah. Pulah eh.
1: Pulah.
0: Nak Pulah juga muzik
1: mana-mana.
0: Okey, okey. Itu dia sedara makna dengan apa ni band yang kita jemput hari ni, kumpulan The Pulas. Jadi saya pun sebenarnya tertanya-tanya juga apa dia The Pulas. Pulas ni rupanya dia dialek Kelantan dikomersialkan, diangkat untuk ataupun diangkat oleh kumpulan ini apa ni lagu-lagu yang macam mana yang dimainkan, ada lagu Kelantan ke macam mana?
1: Oh, nah, kalau lagu Kelantan kita ada buat lagu Kelantan tapi tak berkesempatan untuk mainkan hari ini.
0: Okey,
1: sebab mungkin tak cukup korum mungkin. Jadi kita tetap buat juga lah sebab kita sesek Ambon ni minat nak eksperimen lagu Kelantan tapi di luar gaya Kelantan yang ada tu.
0: Maksudnya modernkan lagi
1: modern,
0: ke?
1: Modern dan mengikut gapo sesek ni nak lah ekspresi ke dalam bentuk
0: muzik
1: tu.
0: Melodinya lain.
1: Melody,
0: lain daripada yang biasa kita dengar lagu Kelantan ni lah. Dari segi muziknya, dari segi melodinya.
1: Kita nak buat band yang orang kata unik sikit.
0: Okay.
1: Kita nak capai macam masuk kita nak buat nasi lemak kan, kita buat nasi lemak yang
0: lain
1: ori
0: sikit
1: tapi lain.
0: Ori tapi lain sikit.
1: Ori tapi lain.
0: Kita rasanya lain. Baik. Itu dia kumpulan The Pulas. Tapi sayangnya hari ini kita tak dapat dengar lah lagu yang awak masukkan lagu Kelantan ni. Diberi nafas baru tu semua tu kan.
1: Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, mana-mana hak follow dah The Pulas ni, kita akan rilis dalam masa terdekat, insyaAllah dalam tahun ni lah. Sebab saya rakamnya tu siap dah.
0: Okay.
1: Kita nak rilis ya.
0: Baik gitu. Baik, kita dengar dulu lagu pertama daripada kumpulan The Pulas melalui Diary Basket.
2: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Okey, kita dah pun dengar lagu persembahan daripada kumpulan The Pulas. Boleh tahan juga mainan dia, muzik dia boleh tahan, vokalnya boleh tahan. Jadi, okey, biasanya lah, sebelum kita pergi pada biasanya tu, kita lupa nak perkenalkan anggota-anggota kumpulan The Pulas. Okay. Boleh perkenalkan? Okay, ya. Awak sebagai penyanyi?
2: Saya sebagai penyanyi dan vokal.
1: Namanya?
2: Iwe.
1: Iwe, okey. Iwe.
2: Okey, sebelah saya ni. Lize selaku bassist.
1: Bassist.
2: Dan Zekan.
1: Haikal.
2: Haikan.
1: Haikan. Bukan Haikal, Haikan.
2: Selaku keyboardist.
1: Okay.
2: Dan Saiful.
1: Saiful.
2: Atau Epu selaku drum. Second gitaris.
1: Second. Main drumnya?
2: Drum terpaksa balik awal sebab ada ada hal malam ni.
1: Okay. Tak apa, tak ada masalah. Jadi itulah anggota-anggota The Kumpulan The Pulas. Ditubuhkannya?
2: Kalau nak ikut awal tu daripada 2009 lagi.
1: 2009
2: dalam sekolah menengok.
1: Oh, jadi awak ni satu sekolah semua ke?
2: Tak juga, saya ngajar ni satu sekolah.
1: Satu sekolah.
2: Ini ni selepas serius jumpa dua ni.
1: Okay.
2: Sebenarnya anggota asalnya saya ngajar lah, yang menumpuhkan. Lepas tu kita bila benda tu berlalu, ahli tu berganti-ganti. Ada yang boleh komik lama, ada yang sementara. Dan kita sekarang ni kira banyak pakar session lah. Jadi hari ni kita biasanya show kita banyak pakai session. Biasanya saya dengan Jay asal dia. Dan kita terima kasih pada Sepu kerana sudi dengar praktis dan join kita main show di mana dan juga Haikal lah.
1: Okay.
2: Dan ini bukan kali pertama, mungkin banyak kali dah yang kita jemput. Sebab dua-dua ni bagi saya hebat lah.
1: Hebat ya.
2: Kita pun segera nak ajak sebenarnya. Tapi terima kasih lah. Saya sayang terima hari ni.
1: Tadi Iwe ada kata akan lancar satu single single lagu Lorak Kelantan.
2: Lorak Kelantan.
1: Siapa yang cipta dan muziknya buat dekat mana? Okay. Recordingnya macam mana?
2: Kita The Pulas ni sebuah band independent yang buat segala benda tu sendiri.
1: Buat sendiri.
2: Produk in-house production kita je.
1: Okey.
2: Jadi bajet kita, jadi kita buat home recording sendiri.
1: Okey.
2: Dan kata DIY lah, recording secara DIY.
1: Mana main music sendiri?
2: Music sendiri.
1: Tanpa pakai sessionist semua lah.
2: Tidak.
1: Tak pakai main sendiri.
2: Kita main sendiri.
1: Okey.
2: Jadi dari segi writing tu, songwriting dia banyak saya lah. Saya tulis lirik, buat music semua dan kita discuss balik. Kita
1: baju apa lagu tu?
2: Tajuk dia Kopang.
1: Kopang. Juga bahasa Kelantan juga.
2: Kopang. Jadi Kopang ni kita pilih kena Kopang macam Kopang. Macam gitu. Jadi sebenarnya Kopang ni bagi saya dia macam
1: kapo Kopang ni.
2: Kapo Kopang ni macam gelar. Tapi gelar tu tidak kasar sangat. Jadi sebenarnya maksud lagu tu kita macam dajak yang rendah tapi kita ni nak pergi ke lebih tinggi. Asal kita susah dan kita usah-usah dan kita jadi aku dulu Kopang.
1: Aku dulu Kopang.
2: Kopang aku dulu tapi sebab ada wawasan aku nak berjaya macam gitu.
1: Kopang ni macam tak ada apa benda.
2: Tak ada benda.
1: Dalam hidup kita ni tak ada apa-apa. Oh, itu maksud dia yang orang buat tu. Jadi sahkan kehidupan.
2: Kehidupan lah.
1: Dia macam contohnya macam mana contoh lagu tu? You boleh nyanyikan sikit tak? Dia punya
2: okay, sikit lah.
1: Sikit.

0: Dia cerita pasal,
1: tapi muziknya modern ni.
0: Ah, modern. Dia ada pop punk.
1: Okay.
0: Tapi digayakan dengan lenggu-lenggu kita.
1: Okey.
0: Gitu.
1: Baik. Kita bersama dengan lagu kedua bersama dengan kumpulan The Pulas di pentas Dairy Busking.
2: Dairy Busking.

0: Diary Basking.
1: Okey, itu dia lagu yang kedua. Okey, kumpulan The Pulas ni mendapat panduan tujuh ajar daripada siapa sebenarnya? Mesti ada yang orang kata membantu daripada ke awal sehingga
2: okay, starting point tu macam Lizzie ni dia ada apa dia main gitar.
1: Okey.
2: Masa tu Lizzie yang pandai main gitar. Saya kita tengok macam bila masa Lizzie ni boleh main gitar.
1: Okey.
2: Jadi situ start minat dan kita main sama-sama dulu pada buku kok kan. Lepas tu siapa satu tahap tu kita create band sekolah. Cikgu ajak main bass sekolah. Cikgu tu lah banyak bagi.
1: Masa tu awak sekolah lagi lah.
2: Sekolah lah. Bagi pinjam barang. Okay. Main lah. Main puah. Okay. Lepas tu dapat cikgu sekolah. Lepas tu bila kita habis belajar. Habis zaman diploma, zaman degree masing-masing. Kita macam kita buat band projek. Just kita nak berkarya.
1: Okay.
2: Menurut kita lah.
1: Ada studio sendiri ke ada Pulas? Jamming studio.
2: Ada studio.
1: Di rumah awak lah.
2: Di rumah saya.
1: Okay.
2: Recording pun di rumah saya.
1: Oh, cukup lengkap lah.
2: Dia tak cukup lengkap juga. Macam simple setup. Tapi kita boleh go through buat benda tu.
1: So macam tadi lah cakap semuanya nak pulas sendiri.
2: Semuanya nak pulas sendiri.
1: Biasanya genre muzik yang macam mana selain pada lagu Kelantan kita cerita tadi.
2: Okay,
1: biasanya genre muzik macam mana yang ada Pulas?
2: Dia kena ikut kan. Kita tak si terikat dengan genre apa-apa pun. Tapi mostly budak-budak ni rock lah.
1: Okay,
2: tapi rock yang bagaimana tu kita tak tetap ke. Kita just main, kita buat lah. Kadang-kadang kita main indie rock.
1: Okay.
2: Kadang-kadang kita main keras sikit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang kita main lembut. Tapi kita letak ada alternatif lah. Alternatif rock yang berbagai.
1: Okay.
2: Dan cuba ekopa tu tadi kita buat fusion lah, etnik Kelantan dan rock.
1: Okey.
2: Yang lain sikit daripada rock ada. Kita main modern sikit. Gitu.
1: Baik, itu dia wawasan dan juga percubaan yang akan dilakukan oleh kumpulan The Pulas dengan single terbaru mereka yang akan diedarkan ataupun yang akan diperdengarkan kepada umum pada bulan 8
2: InsyaAllah.
1: Ke bulan 7? Bulan 8.
2: InsyaAllah bulan 8.
1: Bulan 8. Merusi?
2: Merusi platform mungkin YouTube dan Spotify. Kita cuba usaha ke biar banyak platform lah. Yeah. Tapi yang kita confirmnya YouTube dan Spotify lah.
1: Alright. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang ketiga kumpulan The Pulas dari Baski.
0: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia, berbaki cuma tinggal satu lagu saja lagi dalam kita berbual-bual sambil kita menghayati alunan muzik dan juga lagu daripada kumpulan The Pulas ni. Kita dah pun sampai ke penghujung yang berbaki satu lagu saja lagi ni. Jadi sebelumnya pernah tak bersama dengan band-band yang dah star-star lah macam kumpulan Wings ke segala ataupun pernah mengiringi mana-mana artis-artis yang terkenal?
2: Untuk ada yang terkenal mungkin tak sampai level Awi Radok lah. Okay. Macam saya sendiri banyak juga main projek session. Kadang-kadang saya ajak jazz, ajak Epu. Sebelum ni saya penuh session apa tu? 14 yang bagi di Kelantan. Okay. Jazz akustik. Itu je lah. Maksudnya kita lebih kepada main nak music sendiri. Okay. Ada set project, kita session lah mana-mana gitu. Okay. Tapi belum pernah lagi lah.
1: Yeah. Yang tapi sentiasa mencari pengalaman.
2: Yes, sentiasa mencari lah.
1: Ada je peluang pengalaman. Peluang
2: ada je. Free kita on lah. Okay. Biasanya.
1: Okay. Apa pandangan awak bila RTM kumpulkan pemuzik-pemuzik dalam rancangan dari Basking macam ni?
2: Okay. Pandangan saya lah. Benda ni sesuatu yang orang kata bagi saya benda ni wajib buat.
1: Wajib buat.
2: Kena ada. Sebab band ni dia grow tanpa benda ni dia akan sekat sih.
1: Okay.
2: Nak sapa ke masyarakat. Yalah, maksudnya kita independent, kita buat band, kita release music. Kita just ada platform kita.
1: Jadi media
2: sosial
1: makin luas lah.
2: Jadi untuk pergi jauh tu memang kita sangat perlu ke
1: RTM
2: dan terima kasih banyaklah RTM untuk program ni. Boleh merasa thank you.
1: Okey, sekiranya pendengar-pendengar kita mendengar kumpulan The Pulas pada petang ini yang berminatlah nak mendapatkan khidmat kumpulan ini untuk beraksi di persembahan program-program mereka kan, ataupun event-event mereka. Jadi macam mana cara nak menghubungi The Pulas untuk mendapatkan khidmat kumpulan?
2: Okey, untuk follow up Pulas, kita ada media sosial lah. Biasa kita aktif di IG dan Facebook. Di IG boleh taip The Pulas. The tu THEPULLAS. Kita bit lalu lah.
1: Okay.
2: Facebook pun sama.
1: Sama. The Pulas ya.
2: Agak suruh di follow lah. Alright. Dan kita akan drop kita punya perkembangan situ lah.
1: Baik. Okay. Terima kasih dan semoga The Pulas terus maju jaya dalam industri muzik tanah air. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan, dan kita siarkan dulu lagu yang terakhir kumpulan The Pulas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Diary Basking.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safawi Zakaria menerusi berita Kelantan FM. Kebocoran paip air mentah bersaiz 1000 mm menyebabkan kapasiti pengeluaran di loji rawatan air LRA Merbau Condong Macang menurun hampir separuh. Air Kelantan Serian Berhad AKSB dalam kenyataan hari ini memaklumkan insiden itu menyebabkan gangguan bekalan air membabitkan 3 jajahan iaitu Macang, sebahagian Pasir Putih dan Kota Baru Selatan melibatkan hampir 34,000 akaun pengguna. Menurut kenyataan itu, kerja pembaikan paip telah dimulakan malam tadi dan jangka mengambil masa sehingga 9 hari untuk disiapkan. AKSB turut menggerakkan aset lori tangki dan lori air kontrak bagi membantu pengguna yang terjejas, manakala operator air negeri lain turut memberikan komitmen untuk menyalurkan bantuan penghantaran lori tangki air ke kawasan terjejas. Bantuan itu akan diberikan keutamaan kepada premis kritikal termasuk hospital, pusat dialisis, penjara dan asrama pusat pengajian tinggi. Seorang pemandu lori maut selepas kenderaan itu terbabas dan terjatuh ke dalam gaun sedalam kira-kira 50 meter di Jalan Lombong Emas Sokor menghala ke Kuala Tiga, Tanah Merah semalam. Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintendent Muhammad Haki Hasbullah berkata, kejadian menyebabkan Chow Yuk Ko, 65 tahun, tercampak keluar dari lori itu. Katanya, mayat mangsa dibawa keluar oleh pasukan Balai Bomber dan Penyelamat Tanah Merah dan dihantar ke Unit Forensik Hospital Tanah Merah. Berita sukan. Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors KRW Irfan Bakti Abu Salim mengakui kelemahan anak buahnya mengawal bola tinggi dan situasi bola mati menjadi penyumbang utama kekalahan pasukan 1-3 kepada KL City FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Bagi perlawanan malam tadi, anak buahnya mendapat hukuman dalam situasi bola tinggi dan 2 gol yang hadir menerusi sepakan percuma yang disempurnakan oleh Paulo Jossi. Jurulatih berpengalaman itu berkata kawalan pasukan ketika situasi bola mati juga tidak dimanfaatkan sepenuhnya apabila gagal menutup ruang dan sudut sepakan sehingga The City Ball menyempurnakan 2 gol. Namun, Irfan berkata kekalahan itu bukan terletak sepenuhnya kepada pemain susulan kebanyakan mereka baru pertama kali beraksi di Liga Tertinggi Bola Sepak Negara. Keterbatasan pasukan untuk menambah pemain juga menjadi faktor pasukan terpaksa beraksi dengan pemain sedia ada dan pemain baru menyesuaikan diri dengan Liga Tertinggi itu. Katanya, jika boleh, dia juga mahu menambah pemain import dan posisi penjaga gol. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ehchan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bertemu lagi kita menerusi ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM dalam segmen Selekta Kelantan FM, dan sepanjang 3 jam saya akan terus menemani anda untuk petang ini sehingga ke jam 9 malam nanti. Sekarang ini kita dah berpukul 6.11 minit petang. Waktu-waktu yang sebegini, suasana Kelantan biasanya mungkin mula berubah. Kalau tadi jalan raya mungkin sibuk dengan orang yang menggunakan untuk pergi dan juga balik kerja, untuk uruskan bermacam-macam perkara. Sekarang ni ramai yang dah pun mula untuk bergerak balik. Ada yang baru je tutup kedai, ada yang baru je keluar pejabat, ada juga yang baru habis berniaga di pasar, ada juga yang tengah ambil anak sekarang ini, dan ada juga yang dari pukul 5 tadi dah kata, jap lagi nak balik dah. Jadi sekarang ini dah pukul 6. Tak mengapa, mungkin sekejap lagi dalam kamus masing-masing mempunyai tempoh masa yang berbeza. Kalau anda sedang memandu sekarang ini, hati-hati di jalan raya. Jangan terlalu mengejar masa. Jalan raya waktu petang ini biasanya dia memang akan ada banyak kenderaan. Dan kalau jalan tu agak jam sedikit, jangan marah kereta depan, kereta belakang, kereta tepi, kiri kanan dan sebagainya. Kerana kita tahu petang-petang sebegini, pertambahan kenderaan menyebabkan berlakunya sedikit kesesakan. Dan apa yang pentingnya, sabar. Sementara anda dalam perjalanan, biarkan Kelantan FM menjadi teman anda. Jadi petang-petang macam ni juga sebenarnya ramai yang dah pun mula untuk mencari aktiviti masing-masing. Ada yang keluar berjoging, ada yang jalan kaki di kawasan-kawasan taman, ada juga yang turun padang bermain bola dan sebagainya bersama dengan rakan-rakan. Ada juga yang pergi bermain badminton dan sebagainya. Itu tak nak saya ceritakan, ya. Dan yang nak bersukan dengan cara sukanya, dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan.

Jadi seperti biasa, pertemuan untuk petang ini, saya akan terus menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang telah pun disediakan untuk menghiburkan semua pendengar setia Selekta 6 hingga 9 malam bagi edisi pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja bersama-sama dengan kami mendengarkan Kelantan FM, pasti petang ini anda bertemankan DJ Shah yang akan terus setia menemani malam anda, senja anda, petang anda, semuanya untuk anda yang terus dengar Kelantan FM ada semua.

bersama dengan AXL dengan seandainya kita sehati sejiwa membawa kita sekarang ini ke pukul 6.24 minit petang. Petang-petang macam ni ramai di antara kita yang merancang sesuatu. Ada yang membawa anak untuk berjalan-jalan, ada juga yang pergi makan, ada yang singgah kedai kopi dan sebagainya, ada yang bersantai tepi sungai dan ada juga yang mungkin tengah pusing-pusing bandar Kota Baru nak cari apa sebenarnya. Itu persoalan dia. Tapi dalam kita seronok keluar bersantai, ada satu benda yang saya nak pesan kepada anda semua. Ini mengenai dengan sikap kita, kebersihan diri kita. Jangan buang sampah merata-rata. Nampak macam benda tu macam kecil je sebenarnya, tapi kesan dia cukup besar. Kadang-kadang kita ni bila beli air mineral dan sebagainya, habis minuman botol tu kita campak je tepi jalan. Beli nasi kerabu, plastik makanan kita tinggalkan atas meja. Makan keropok lekoh, pembungkusnya kita campak begitu je. Lepas tu bila nampak kawasan kotor, kita kata, siapalah yang buang sampah merata-rata ni ya? Jadi, jangan-jangan kita sendiri yang paling kelakar, yang paling kelakarnya. Tong sampah ada je depan mata, tapi sampahnya duduk di sebelah tong. Sampah tu malu je nak segan nak masuk tong tu kan. Kalau tong sampah tu dekat, jalanlah sikit. Itu peringatan untuk kita semualah supaya sentiasa menjaga kebersihan persekitaran kita agar nampak cantik dan juga menarik. Sebab kita tahu bukan hanya kita saja yang berada di situ, ramai lagi yang mungkin ada di situ. Mungkin juga ada pelancong-pelancong yang datang ke tempat kita, tengok macam mana keadaan tempat kita dan sebagainya. Jadi bila keadaan dah sebegitu rupa, jadi mereka akan berkata sesuatu. Ini ke Malaysia, ini ke negeri Kelantan. Jadi pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan persekitaran kita. Kalau tempat tu bersih, ianya nampak cantik dan juga menarik. Pemandangan mata kita, kita pun berkeinginan juga bila tengok tempat tu dah bersih, dah cantik. Berkeinginanlah kita untuk sentiasa pergi ke tempat tu. Kita nak tengok suasana, nak mencuci mata dan sebagainya. Jadi perlu untuk kita sentiasa amalkan sikap kita untuk sentiasa menjaga kebersihan. Tak kira di mana-mana saja kita berada, kebersihan itu penting. Itu yang menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Okey, kita nak beribu lagi bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan X-Ray Mekar Dijua. Juga ada satu dari persembahan kumpulan Iklim dengan lagunya Satu Kesan Abadi. Terus bersama dengan kami di Selekta Kelantan FM.

0: Sebab apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nah, Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, meh. Jom kita bersiap.

bersama dengan Dato' Sharifah Aini dengan Sri Dewi Malam membawa kita sekarang ini dah pukul 6.47 minit petang. Masih lagi terus bersama berteman di Selekta kita untuk petang ini. Bagaimana anda petang ini? Nampaknya mentari semakin menghilang ketika ini. Mungkin sebentar saja nanti akan munculnya sambulan untuk menerangi malam kita. Alright, dan sementara itu juga saudara, program Kasih Madani yang memberikan latihan dan juga pengiktirafan kepada pengasuh di rumah perlu diperluaskan bagi memastikan lebih ramai wanita bekerja dapat sokongan dalam aspek penjagaan serta keselamatan anak-anak. Jadi program itu dimasukkan dalam belanjawan, diharapkan ini kata ahli Parlimen Nibun Tebal, Datuk Seri Fazlina Siddiq, yang berkata beliau akan mengemukakan cadangan supaya program tersebut dimasukkan dalam belanjawan 2027. Dan apabila program itu dimasukkan ke dalam belanjawan, lebih ramai pengasuh boleh menerima latihan dan juga meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak sekaligus memperkukuh ekosistem asuhan kanak-kanak di rumah. Jadi pengiktirafan kepada pengasuh menerusi latihan Kasih Madani adalah langkah penting dalam meningkatkan martabat profession tersebut, yang mana pengasuh yang menerima tauliah Kasih Madani seharusnya berasa bangga kerana peranan itu secara langsung akan menyokong wanita pekerja dan juga menyumbang kepada pembangunan negara. Okey, sebentar lagi jam 7 malam juga kita akan bersama ikuti berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi apapun kesetiaan anda, diharapkan untuk terus bersama bertemankan Kelantan FM. Selepas ini juga akan diumumkan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yang tengah memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Dah senja-senja ni, seelok-eloknya kita bawa kenderaan kita untuk balik ke kediaman kita masing-masing, okey? Sambil-sambil memandu, layankan dulu lagu dari persembahan Shidi, Senjekala. Dan juga ada lagu dari persembahan Dato' M. Nasir, Mustika. Semuanya untuk anda yang dengar Selekta Kelantan FM.

0: Allah ya Rabbi, sangat perut lah. Bisa pula ambil banyak ni.
1: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Habis semua lauk ambil. Pasal piyu nak habis belakang ni.
0: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
1: Mau sedap belakang lah makan ni. Tempat pek buhnya apa ganun. Siapa nak habis belakang?
0: Alamu tak boleh berhabis lah.
1: Tak boleh nak telur habis lah. Aku silap ambil banyak juga ni.
2: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kalu. Pesanan kasih sayang, Kelantan FM.

Kembali kita bersama berteman untuk jam yang kedua. Masih lagi bersama dengan saya DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani malam anda untuk hari ini ya. Dan saya sempat juga intai-intai, jenguk-jenguk di luar sana tu. Keadaan cuaca kita dah mungkin nampaknya berubah sedikit. Jadi ini sedikit peringatan untuk anda yang berada di luar sana tu petang ini, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir bagi beberapa kawasan di negeri Kelantan kita ni lah. Jadi kawasan-kawasan yang terlibat iaitu di Kuala Krai, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Jadi amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 9 malam untuk hari ini lah, 5 September 2026. Jadi kalau ada di antara anda yang berada di kawasan-kawasan yang telah pun saya nyatakan tadi, saya mengharapkan semoga anda sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca, khususnya jika berlaku hujan lebat, angin kencang dan juga kilat. Kalau sedang berada di luar, seeloknya cari tempat yang lebih selamat apabila ribut mula berlaku. Dan kepada anda yang sedang memandu pula, kalau hujan terlalu lebat, perlahankan kenderaan dan pastikan anda berada pada jarak yang selamat. Jangan ambil risiko. Kita yang nak sampai ke destinasi ni bukannya nak bermain-main ataupun nak bersantai-santai di tengah jalan ya. Jadi kepada pendengar setia di mana saja anda berada, terutama bagi anda yang berada di Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih, sila ambil perhatian dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan untuk jam 6 petang sehingga jam 9 malam nanti.

Saudara Muslimin Musliman yang dirahmati Allah sekalian, sekarang diumumkan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk zon 1 negeri Kelantan malam ini, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib pukul 7.18 minit malam. Manakala bagi zon 2 negeri Kelantan pula pukul 7.19 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon Besut dan Setiu Terengganu untuk malam ini ialah pada pukul 7.16 minit malam. Sebentar saja nanti akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat pukul 7.18 minit malam telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan, disusuli dengan zon 2 negeri Kelantan 7.19 minit malam. Dan sebelum itu pada pukul 7.16 minit malam telah masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon Besut dan Setia Terengganu. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat maghrib. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seketika marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, yang mana malam ini kita akan ikuti bacaan dari ayat 158 hingga akhir, yang mana kita akan ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158 hingga akhir. Teruskan bersama kami, Kelantan FM.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya buat kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Kembali kita bersama, berteman lagi kita ya untuk jam yang terakhir pertemuan kita. Adapun pukul 8 malam ketika ini, selamat malam saya ucapkan kepada anda semua di mana-mana saja anda berada. Mungkin kesempatan ini anda gunakan sebaiknya untuk anda berehat seketika dari kepenatan anda melakukan apa jua kerja. Walaupun hari ini cuti, tapi juga ada aktiviti-aktiviti yang mungkin dilakukan anda. Ini saya nak tanya anda jugalah ya. Pernahkah anda mendengar mengenai dengan My Cuaca? Yang mana My Cuaca ini merupakan aplikasi mudah alih daripada Met Malaysia yang membantu kita lah untuk mendapatkan maklumat berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga tsunami. Yang menariknya dalam aplikasi ini boleh kita dapatkan amaran cuaca, tsunami dan juga maklumat gempa bumi terkini. Jadi kalau ada keadaan cuaca yang perlu kita berikan perhatian, maklumat berkenaan boleh kita semak dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian ada juga fungsi lokasi yang membolehkan kita memilih lokasi yang kita nak dan semak keadaan cuaca di kawasan berkenaan. Kalau nak lebih mudah lagi, kita boleh tetapkan lokasi pilihan, jadi tak perlulah setiap kali nak mencari semula lokasi yang sama. Dan di bahagian cuaca yang membolehkan kita tengok keadaan cuaca semasa kita dan juga ramalan cuaca. Jadi pendek kata semuanya, maklumat cuaca yang kita perlukan ada di hujung jari. Jadi kepada anda yang mungkin belum lagi menggunakan aplikasi My Cuaca, bolehlah cari dan juga pasang pada telefon bimbit masing-masing. Sebabnya kita tak boleh nak kawal cuaca, tapi kita boleh bersedia dengan maklumat cuaca yang tepat. Terutama yang mungkin merancang untuk keluar rumah, nak memandu jauh ataupun nak pergi ke mana-mana sahaja. Jadi semak dulu keadaan cuaca biar kita bersedia sebelum sesuatu berlaku. Jadi itu perkongsian pertama saya untuk bersama dengan anda yang akan saya kongsikan kepada anda juga. Ada banyak lagi, tapi apapun terus bertemankan saya. Pastinya rinduku tiada berteman kecuali anda semua yang menemani saya.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama bertemankan segmen Selekta. Untuk waktu ini kita dah pun pukul 8.11 minit malam. Selamat malam kita ucapkan kepada anda semua di mana-mana saja anda berada. Okey, berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur sertai kami di pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Ada peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan juga majukan perniagaan PKS anda bersama dengan MIDA. Daftar segera hashtag InvestLocal. Sebentar nanti pukul 8.15 minit malam kita akan bersama untuk ikuti Mek Bungo Lecu Mego sebentar sahaja nanti. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Saya mengharapkan kesetiaan anda untuk terus bersama kita berteman walau di mana saja anda berada. Untuk seketika kita nak berhibur dulu bersama dengan Malik Rizwan dan juga Aisyah. Kita dengarkan Mawar Putih, Mawar Merah. Terus bersama Selekta Kelantan FM.

Saudara Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat pukul 8.23 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan, disusuli dengan Zon 2 Negeri Kelantan 8.25 minit malam berserta dengan Besut serta Setia Terengganu. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat isyak kepada seluruh Muslimin dan Muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat pukul 8.23 minit malam telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat isyak bagi zon 1 negeri Kelantan, disusuli dengan zon 2 negeri Kelantan dan juga zon Besut serta Setiu Terengganu pada pukul 8.25 minit malam. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat isyak kepada seluruh Muslimin dan Muslimat. Dan untuk seketika, marilah sama-sama kita ikuti Nidaul Islam untuk malam ini yang membawa tajuk Rutin Kecil Pahala Besar. Teruskan bersama kami, Kelantan FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa

0: betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Nah, tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum dia. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupannya. Jadi perkara ni mudah. Tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah. Bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je. Tetapi pada saat ketika itu, dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia. Semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hatiku, membawa kita sekarang ini ke pukul 8.37 minit malam. Okey, saya nak berkongsi kepada anda, ini kita perlu untuk mengambil perhatian, terutamanya kalau keadaan udara di kawasan kita ini mula nampak berkabus dan juga jarak penglihatan pun semakin teruk. Jadi dalam laporan hari ini yang dipetik daripada Bernama, kerajaan bersedia mencadangkan pengisytiharan darurat bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU melebihi 400. Kalau sebut IPU 400 ni bukan bacaan yang boleh kita pandang ringan. Cuba kalau kita tengok yang dipaparkan di media sosial, keadaan jalan pun nampaknya macam berkabus, jarak penglihatan yang terhad dan juga kenderaan yang terpaksa bergerak dengan perlahan. Jadi bayangkan kalau kita berada dalam situasi yang berkenaan, bagaimana kita? Sebab tu kalau keadaan jerbu semakin teruk, saya nak memesan kepada anda semua, kurangkan aktiviti luar dan tak perlu. Kalau tak penting, terutama dalam tempoh kualiti udara berada pada tahap yang tidak sihat. Kalau nak memandu, pandu dengan berhati-hati. Bila jarak bila jarak penglihatan rendah, jangan terlalu mengejar masa. Dan yang paling penting, sentiasa semak bacaan IPU kawasan masing-masing. Bila kita tengok langit tu lain macam je, kita kena bersedia. Kadang-kadang apa yang kita nampak tu sebenarnya petanda kualiti udara kita sedang merosot. Jadi kita jaga diri, jaga keluarga dan ambil langkah untuk berjaga-jaga. Dan kalau udara tak sihat, tak perlu paksa diri untuk buat aktiviti luar. Kita boleh buat aktiviti dalam rumah ke, dalam pejabat ke, dalam ofis ke. Kesihatan kita lebih penting daripada aktiviti yang boleh ditangguhkan sebenarnya. Mudah-mudahan, kita mengharapkan keadaan jerbu yang berlaku ini tidak berpanjangan dan udara kita kembali bersih seperti sedia kala. Selepas ini juga saya nak berkongsi kepada anda antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya jerebu ataupun indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Kenapa ianya berlaku? Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami pastinya di Selekta Kelantan FM.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Alright, terima kasih kepada anda yang tetap setia bersama di mana-mana saja anda berada. Kembali kita nak bercerita mengenai dengan jerebu yang sekarang ini semakin mendapat perhatian ramai. Bukan hanya kita di Kelantan je, tapi di seluruh negara, di seluruh negara-negara jiran kita. Yang mana menurut laporan RTM yang bertarikh 5 September 2026, jerebu tebal yang sedang menyelubungi beberapa kawasan di Indonesia. Ini susulan daripada kebakaran hutan dan juga tanah yang berlaku di kawasan di Borneo dan juga Sumatera. Dan lebih membimbangkan, asap daripada kebakaran berkenaan boleh bergerak merentasi sempadan dan juga menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia, Singapura dan juga Filipina. Dan laporan tersebut menyebut hampir 300,000 hektar kawasan di Indonesia dianggarkan telah terbakar di sepanjang tahun ini. Dan antara faktor yang memburukkan keadaan ialah cuaca yang lebih kering akibat daripada fenomena El Nino. Jadi kawasan tanah gambut yang agak sukar dipadam kerana bahan organik yang kering boleh terus menjadi bahan bakar kepada api. Dan bila kebakaran berlaku dalam skala yang besar, bukan api saja yang menjadi masalah, tapi asapnya pun boleh bergerak jauh. Jadi sebab itulah kita di Malaysia pun perlu untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Kalau kita tengok udara mula berjerebu, jarak penglihatan mula berkurangan dan bacaan IPU semakin meningkat, jangan kita ambil mudah. Terutamanya anak-anak, warga emas dan mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara. Pastikan kita sentiasa berada di rumah. Kita perlu untuk membuat semakan bacaan IPU kasar masing-masing dengan mengurangkan aktiviti luar kalau keadaan tidak mengizinkan, dan pastikan kita sentiasa mengikuti nasihat daripada pihak berkuasa. Sebab jerebu bukan sekadar langit yang nampak kelabu, tapi udara yang kita sedap setiap hari pun ada kesan dia. Jadi semoga keadaan yang berlaku di Indonesia kembali pulih, kebakaran dapat dikawal dan angin tidak terus membawa asap ke negara kita. Kita doakan juga keadaan udara Malaysia kembali bersih dan juga selamat untuk semua. Ingat ya, jaga diri, jaga keluarga, yang paling penting ambil tahu keadaan udara kawasan kita. Jadi itu antara yang dapat saya kongsikan bersama untuk hari ini sebagai pengakhiran pertemuan kita untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026 bersama dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. 9 malam nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara. Dan selepas itu akan terus bertemankan rakan penyampai kita yang lain pula yang akan terus menemani anda pastinya di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuannya. Untuk saya terus bersama-sama dengan anda, saya pohon kemaafan kalau ada kesilapan, kekurangan, kelemahan di sepanjang saya bersama dengan anda, menemani anda dari 6 petang hingga 9 malam. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum, balik dulu, bye-bye.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang di sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kalau kita teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Abi, hei. Aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksa dari Siti. Tugas nak beri. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah. Untuk kelatik bengke. Terhibu popo kita. Hibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar beri. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik. Siapa masa nak tugas weh.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia ku di Kelantan FM.

0: Di tanggal 5 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan dekat kakak. Apa khabar? Lagu mana duduk ke masa-masa itu? Harap-harap kau duduk ke sehat segar-bogar belakang dekat kakak eh. Tak ada sakit demam, tak ada muru, tak ada moyok, tak ada kongol lah. Waima kita ni nepuh dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, begitu jugalah. Mungkin ni ada juga hok muru, hok berenyih lah. Terutama sekali sah-sah anak perantau kita lah. Tak, hok boleh dikatakan ramah adalah hok beriak keliknya. Tak, Waima walaupun boleh dikatakan setengah demo bagi dua hari sikit-sikit, tapi hok lah demo dengan ramah ni kat adik-kakak eh. Tak boleh nak lari dah kita ni. Tak, moga orang kata setahu sekali. Tak, setahu lah setahu. Moga mung tak main teke minyak ni kak deh. Tapi kan apa mana tak. Lagu mana lagu tahu dia kak deh. Tapi semangat kita tu ada lah. Semangat kita tu ada. Nak ingat, nak klik, jumpa apa dah ni orang tua ne, saya sobat dak kapo eh. Biarlah kelah-kelah mai tukar rumah apa sibuk apo dak, kita duduk dua orang sahut kasut mucu panjang apo ne. Tapi ingat lagi kapo mana juga hang lah orang panggil, selalu ingat di bawah lah dak, walaupun kita duduk di atas ne. Tu dia. Tapi kalau masuk kedai kopi puak kapo jo bayar ke dia. Apa-apa dia agak untuk pertemuan kita pada malam ini sebagaimana biasalah ya. Untuk hari Sabtu malam Ahad di jam yang pertama, anda akan bersama mengimbau kenangan di ruangan retro malam minggu, diikuti jam yang kedua santai-santai bersamaku di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan dengan informasi dan lagu-lagu yang telah pun disusun buatmu, dan akan diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan dengan lagu-lagu di era 90-an. Apa boleh agak sebelum kita mulakan, syukurlah juga untuk dijekit ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak belakanglah. Setelah berkumandangnya azan untuk fardu isyak bagi Zul 1 Negeri Kelantan pada pukul 8.23 minit malam sebentar tadi, deh sejam yang lalu. Jadi begitulah adik kakak eh. Kita mulakanlah pertemuan kita untuk tujuan ini, mengimbau kenangan dengan lagu daerah 60-an di retro malam minggu.
1: Ya, Kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Itu dia saudara, lagu imbauan kenangan di era 60-an yang telah pun menjadi pilihan di Retro Malam Minggu untuk menghiburkan anda. Lagu yang berjudul Nilai Cinta yang merupakan lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah dan Puan Sri Saloma bersama Allahyarham Ahmad Daud. Ya, dengan lagu yang berjudul Nilai Cinta. Jadi bukan sekadar lagu sajalah adik kakak. Agak-agak kita dapat menilai lah cinta kita berada di depan mata adik kakak. Biarlah adik kakak. Kalau dulu orang kata agak lah, licin, terik.

0: bila mak di mam homo gak. Heh. Oh, hok juk kecek ni potolo ya dia gak. Heh. Oh, cuma dengan dok ya. Oh, kalau tu saya panggil awang, ngatirik lagi, nak gua no. Dan ni, tak ada nak rasa lah kedup lagu mananya. Nak, no. Tak kalau tu saya panggil omo, oh, lah, boleh rasa lah lagu mananya. Nak, no. Oh. Eh, oh, jadi tak sedut serati lah kalau dia jikit royak. Muka bagi nak giak-giak lah kau tu belakang. Dia kata, ikut rolik. Eh, oh tu dia. Dan sebelum itu lagu daripada Sabarudin Tukang Kasut ya, lagu nyanyian kenangan oleh Rahman Tan Sri Dr. Pramli. Yang merupakan lagu kalau dengar ke iringnya muzik tu itulah orkestra pimpinan Pramli ya kak, ya pada tahun 90-an. Dan lagu ini juga melatari filem Sabarudin Tukang Kasut juga pada tahun 90-an yang diterbit ke dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna lah. Eh, di Malay Production. Okey. Di Studio Merdeka. Masa tu Pramli kelik Kuala Lumpur. Masa tu. Cuma pada demo hok bertuah lah. Pada demo yang berkesempatan jajam itu dia tengok filem ni. Itu bermakna demo merupakan salah seorang penonton yang bertuah lah. Sebab kita hok baru ni terpayah dah nak tengok dia. Kalau ada pun hok lah. Boleh kata kat kelabu. Memang kelabu sungguh filem dia ni. Dia kata. Sebuah filem yang unik. Tapi boleh dikatakan hok lah. Kalau ada tapisir-tapisir kak. Untuk disiarkan, dia ada juga atas halasir unsur tahyul lah. Moga banyak kak kat hong filet. Sabaru dia tukar kasut ni, dia melibatkan dengan filet pada pasir gitu kak tak. Kalau kita tengok filet ladi pun banyak jing lah pada manusia. Jadi sebab itulah antara salah satu yang ianya tidak dapat disiarkan lah dia kakak. Tapi gitulah dia kakak. Pada demo hok usaha cari nak tengok boleh tengok dah. Ada kolektor. Hok jungo pu tu ada cuma agak ha dah damah sikitlah. Cuma dia jekit ada tengok dia agak eh. Moga berahi kan. Sabar Rudi tu ke kasut lah apalah dah. Tu dia. Jadi dia agak kita teruskan dengan pertemuan kita di era 70-an untuk retro malam minggu. Lagu gapo agak-agak. Dengar.
1: Dan FM kemas dulu kita.

0: Idrus Serer lagi membawa kenangan di era 80-an. Lagu Aku Jambatan Buatmu. Lagu itulah dia kakak. Nasib jambatan. Okey, sekolah dah guna wak niti ya. Nyek-nyek gimari-gimari deh. Selagi kita tak putus kak dok. Duduk gimari situ lah. Tapi kak ha lah. Bila boleh merai kak ha lah. Tak paling ke belakang nanggu kau. itulah lagu Aku Jambatan Buatmu. Lagu yang dipopularkan oleh Pelangi sekitar tahun 1985, yang merupakan lagu ciptaan E. Ali dan lirik hasil ciptaan oleh Habsah Hasan, menerusi album Dari Pancaran. Dan yang sebelumnya lagu Nusa dan Bangsa, lagu yang dipopularkan oleh Gingerbread, turut mengimbau kenangan anda, terutama sekali adik kakak kita yang membesar di era 80-an lah. Itulah lagu ciptaan Razi M dan lirik hasil ciptaan oleh Harun Abdul Majid, menerusi album Ku Cari Damai di Hati pada tahun 82. Tu dia. Jadi lagu itulah adik kakak, dari era ke era sampai ke lah ni 2020 ni mungkin ni. Ada setengah ada lagi, ada setengah tu pergi dulu dah ni. Jadi gak main dengan kenangan ni gak adik-adik dia macam-macam mari baga, mari tengok, mari teletah lah. Hok comel kita sipai perut. Hok keruh kita orang panggil sekadar panggil sipai wak-wak tembak, wak-wak pengajaran lah. Supaya tidak jatuh ke anak kita, ke anak cucu kita. Moga bagi tepuh belakang dia kak. Pengalaman dia kata, pengalaman tu gak. Hok comel kita turu. Hok keruh kita peringat adik kakak. Gitulah. Dan begitu juga lah, tidak dilupakan juga untuk demo sasah muda di retro malam minggu ni gak. Harap-harap hok lah. Kukurinya gak. Demo tahu. Hok tak biasa dengar, boleh dengar malam ni. Jadi adik kakak, kita berbaki 5 minit lagi adik kakak. Jadi kita tanpa buang masa, kita teruskan pertemuan kita ini dengan lagu terakhir untuk ruangan retro antarabangsa. Layan di Kelantan FM.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan retro antarabangsa dalam retro malam minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

Ya, terus saudara, lagu That's the Way. Aha. Oh, dekat tu leh. Neh. That's the Way. Aha aha. Neh. Aha aha. Askalo gak, neh. Oh, boleh buat gak? Eh, itulah dia kot lagu daripada Kenzi and the Sunshine Band yang merupakan lagu ciptaan Harry Wayne Casey bersama Richard Finch pada tahun 1974 dan dimuatkan di dalam album Kenzi and the Sunshine Band pada tahun 1975. Ya, itulah lagu yang pernah dipanggil melahirkan rasa muda kita lah. Eh, kalau itu memang muda lah ni. Tak, kukurannya oh, naik jogok lah. Eh, jari terunjuk tu adik kakak weh. Eh, lat. Nak jogok lah jari terunjuk tu. Eh, kalau kata kat cucu meletah lalu ke anak tubik pitu apa dah ni tubik kok belik ke apa gak dak. Wak-wak garu lengan dak. Wak-wak ketih dahi. Lah getulah kita ni. Dak angin tu ada tapi ingat koma gak dak. Mari merasa mula nak nunduk selalu lah. Jadi kita ada agak untuk pertemuan kita pada malam ini untuk edisi kali ini di Retro Malam Minggu. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, kita akan kembali untuk edisi seterusnya dengan lagu-lagu yang pastinya tidak pernah didengar oleh anda, ya, dan mungkin jarang didengar oleh anda. Hanya di Retro Malam Minggu yang akan disiarkan untuk anda di Kelantan FM. Dan kekalkan kesetiaan anda untuk bersamaku di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan di jam yang kedua dengan pelbagai informasi dan hiburan buatmu.

0: Tahukah anda?
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas Kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.

Menjengah kita ke jam yang kedua di Sama Cekok Cerita Kita Kelantan. Itu dia rekod lagu pembuka tirah pertemuan kita untuk Sama Cekok pada malam ini. Lagu nyanyian Kedangeh, Allahyarham Cikgu Naing. Eh, kahlah untuk sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pendengar, eh, sahabat-sahabat kita ajak dari sekolah, tak, sahabat-sahabat kita hok duduk kapur, duduk pergi mari tolong ajak gitu lagi sapak tua. Eh, ini adalah khas lah kepada demo, terutama sekali demo hok klik kapur. Ramai mana kita pergi cari sai-sai kita? Ramai mana? Adakah kita ingat lagi? Adakah kita ni orang panggil pergi mari lagi ataupun sebaliknya? Cuma agak begitulah dia kata. Selagi ada ni gak. Kalau kita ni lebih halik kita gak. Pergi jumpa dia ni. Kalau kurang halik dia gak. Lagu mana nak buat guano dia kata. Lo ni pun canggih. Doh kalau ikut kira dengan lagu tadi gak. Tak ada dah mai duk mai tulis surat ni. Kok gapo kok WhatsApp, kok TikTok, ada belako lah ni lah. Bagi orang panggil mengerak ke silaturahim. Tapi hok sudah jumpa dua mata dia kata ya, dak. Jumpa badi keli. Weh boy, boyah gitu mau mu eh. Weh, gua anu suruh kecil manis koi. Gani kalau saya ke kalau sahabat ke. Taruh lagu mana dia kata tak. Kalau dia mau perhati, dia mau ingat lah. Taruh lagu mana, tak ada kesan hati pun. Dia rayak kita, kita ni kelasnya kita. Tak, dia rayak, oh, gue tu guano nampak sembak gini mo. Tak ada serati, tak ada serau sedih. Bila kita ni panggil rapik. Dia kata tak. Dia beza bagi jumpa jari-jari ni. Dia kata sebagaimana kita boleh ingat saya sobat kita. Lah, sebagaimana lagu saat ni enggak. Kalau ingat kau kesoh kat dia kakak tak? Hari ni, boleh dikatakan ada kesoh lah. Antara pok semua. Dari DJ Kit bahagia iring je. Pok semua dengan saya dia lah. Dengan saya, bukan saya lah, sahabat lah. Pok semua ni, bila dia orang panggil apa ni, dia kelah-kelah telah dalam perut. Dia tidak kemis saja, tak dia telah terus. Sahabat dia ni. Maknanya kat sipai perut sungguh dia kata. Tapi kat orang lama kita tahu dah lah. Putuhnya dia kata. Putuh pun jasa orang panggil berlakunya pertelingkahan dalam pakatan lah. Bila berlakunya pertelingkahan dalam pakatan, maka tahu dia kata. Tak teguh, tak pergi mari. Tak pergi mari. Muka poksu muka jenis pongoh. Orang tua kata pongoh-pongoh buruk jatah. Tapi pongoh-pongoh buruk jateng. Tak sedia malu dik akak eh. Olo nasi tak era, olo kopi jebeh tak. We pesel pun buat tunggu punggu dia aja. Nah. Lagu tu lah. Jadi botek kau hang lah nak ayaknya. Tahak hubungnya putus ni kan putus kerap apa. Tak sempat putus kerap apa warna dia agak. Moga sebagaimana cerita lah ni. Hok dia jekit dengarnya. Sebagaimana cerita. Tak sempat putus kerap apa warna dia agak. Moga bagi sipir dalam perut. Berlakunya pertelingkahan dalam pakatan. Lahir pada jaka. Kok dia berat, apa dah ni berharap berutuk. Jadi putuh tu kat adik kakak Ini kau kahwin tak pergi mari. Cuma kematian tu sapalah lagi. Tak? Ada kematian berapa sapalah lagi. Cuma kat tak pergi mari lah. Tupah rening lah. Baru boleh tengok mata. Tak? Tengok atas bawah hundur semula. Tu pun dalam masa yang singkat lah adik kakak siapa beranak pinuk dah. Kita pun beranak, dia pun beranak. Tak? Dia tak beranak, muka dia jatuh pergi rumah lah. Tak? Nak royak je. Dalam persahabatan. Jadi, lah. Tak gitulah adik kakak Tu kisah muda-muda gitu lah. Tak? Kisah muda-muda pun semua. Cumanya, dalam persahabatan ni, kita kena ingat adik kakak. Bila sahabat kita, sahabat kita ni, dia tak ada darah daging adik-adik. Dia tidak serupa adik-beradik. Hok pergi mari, tidur sebatah. Kau si jambe atas rumah kita. Dia muka bukan bagi darah daging. Tapi bagi luar rumah ni adik-adik. Bila dia ni duduk perut kita. Bila kita ni duduk dalam perut seseorang. Kita kena jaga benar adik-adik. Tu pengajaran lah. Kita kena jaga benar. Muka payuh payuh kalau pun gelah-gelah palsu tu kak. Pak memang payuh lah anak tu.
Memang payah lah nak sipir orang dalam perut ni tak? Tapi kak, bila dalam sipir dalam perut ni kak, kalau dalam top 5 je kak, saya hak tu orang panggil boleh katakan duduk di tangga pertama juara panggil. Juara tak? Tapi kak gitulah dia kak. Setiap gapo hak berlaku temu persahabatan mari daripada Allah juga. Putus tangga mari daripada Allah juga. Sambung semula ikat ketat mari daripada Allah juga dia kan. Cuma kena pegang, kena jaga benar dia kan. Jangan merosakkan kepercayaan dalam persahabatan meh. Jangan merosakkan orang panggil. Haklah orang panggil kasih saya hak telah pun ditabur kabar-kabar agak kering pudang apa gitu saja dia kata neh. Tu dia dia kata gitu juga lah kita hari ni adik kakak duduk mana kita wak ima saya sobat kita ni haulah kelah-kelah mai bagus sekalipun janganlah orang panggil keling kau jebeh kau tonye kau kuih jangan dia kakak neh. Dia rezeki dia bagus, rezeki kita dah leopis. Tu dia dia kakak, dia beza kan okay? Tak, kalau tengok kat cuci kita lah dengan dia ni, moga dia main tepek selup. Jangan kali-kali kita jeh dia. Mari kat mari dah dakak terah lah abang selup jari-jari. Allah, nak jeh tak ke mana sangat kita ni. cuma rezeki kita tu, hewi cerah sikit dia pun cerah juga. Puak-puak baru ni. puak-puak wak padi ni. tak sewi cerah ke mana ni. Tanya ada dia senyap, tanya tak ada kak. Kawan togok tahun ni pok-pok padi ni, pok-pok wak padi ni, tanya tak ada ya dia bunyi tanya ada dia senyap dah ni. Acah lebur lah, dah termakar trik ni. Cuma kita lah dia kak. Sebagaimana hok dia jekit boleh rakyat. Saya boleh mari, boleh pergi. Tapi sahabat sejati tetap kekal dikenal. Mereka menerima kita tanya susah di sini. Menegur ketika silap dan mendoakan walaupun berjauh. Hargailah adik-adik sahabat kita yang masih setia kerana dalam dunia yang sentiasa berubah. Mereka adalah antara nikmat yang paling berharga. Nikahlah untuk anak-anak sekolah. Moga seminggu cuti ke. Takut tak kena saya esok sekolah. Tak boleh kira adik-adik. Tukar bari dalam perhimpunan.

Oh, tu dia kekah lah kepada demo yang disayang lah. Terutama sekali pendengar-pendengar di JK lah. Di segmen cekok cerita-cerita Kelantan tanpa mengira umur. Neh, baik hak tua, baik hak muda, baik hak bokok, baik hak luru. Neh, tanda saya tu. Neh, yang sayang, yang. Nah. Kalau yang ni panggil hak muda. Nak. Hak tua panggil nama dalam ni kau ni. Eh, tapi kadang lah. Hak tu. Apa dah ni latuk lelaki di negara lain tak pokok kita ni nyaya belakang dia kakak. Baik dia kakak, sebelum kita melayar lah ke lain ni lah DJ Kino baca lah nak siapa lah saya sobat kita atas ke wasak lama tak buka wasak ni. Ni kita ada Kapsah ni. Kapsah nak minta lagu terbaik helen. Kapsah ni ke oh lah terbaik semacam no. Oh, berapa kali siaran ni tak terbes macam. Darak kata kat Kapsah weh. Neh. Oh, tu dia ni Kak Azel eh. Kita ada Kak Azel. Terima kasih Kak Azel di atas doa, di atas ucapan. Begitu juga Kak Amal lah. Katanya mari makan ayam goreng ni di Kota Baru ni. Makanlah Kak Amal, tak boleh makan. Cuma beringat-ingat lah. Neh. Takut gomor kau kolesterol kau apa sibuk agak. Lagi tu lah. Neh. Bukan nak tak siwi. Bukan orang panggil nak mati selera royak tu. Cuma kat tanda kasih saya lah tu. Kadang-kadang baris sedap ni galik adik kakak. Cuma lah dalam kita melayan saat ni adik kakak eh. Tak main dengan saya siapa kau melayan saat ni. Ni adalah di sikit perkongsian lah untuk demo lah. Ni berkenaan dengan orang panggil pohon herba. pohon herba. Yang dikatakan boleh menyehat, menyegarkan sakit orang apa sebo. Cuma dia jikit bukan nak manda ni. Ni perkongsian daripada Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Rusli Jusuf. Yang mengatakan yang mengupah berkaitan persepsi bahawa Ketua mempunyai khasiat sebagai ubat disifatkan sebagai orang panggil mitos. Kerana tumbuhan itu boleh mencetuskan ketagihan serta mendatangkan kesan buruk berpanjangnya kepada tubuh. Jadi, loninya sebagaimana yang telah pun dilaporkan, masih ramai lagi hok duduk anggap, hok duduk pegang bahawa seketul ni sekadar minuman biasa dan mampu mengubati penyakit tertentu. Jadi, dalam bagaimanapun, pengambilan ketul secara berterusan boleh mengakibatkan ketagihan berpanjangnya dan kesannya hampir sama sebagaimana pengguna dadah jenis opiat. Tu dia adik kakak. Kalau kita duduk luar ni adik kakak. Walah cerita-cerita panggil cerita-cerita jalan ni lah. Ramai lagi yang mengatakan bahawa pengambilan ketul dia boleh menghilangkan penyakit. Siapa ada kecing mani boleh hilang kecing mani. Jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Ketua Pengarah sani, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan ianya hanyalah orang panggil sekadar mitos neh. Persepsi kerana ketua ni mampu memberi ketagihan hak serius sebenarnya sekiranya diambil secara berterusan. Malah ada hak beranggapan boleh ganti heroin. Heroin tu bukan heroin pilih tu. Heroin pay. tu dia. Ada juga hak kata, hak anggap. Kalau dah tidak mampu beli heroin. Boleh ambil ketul sebagai panggil ganti. Sebab dia lebih kurang. Jadi, gitulah. Harap-harap-harap. Puk-puk kita ni. Biar tentu sedia maklum lah adik kakak. Dan begitu juga lah dari segi bak penggunaan ketul. Kalau ikut kira, jumlah pengguna ketul yang dikesan menunjukkan peningkatan bagi tempoh Januari hingga bulan Mei tahun ni. Sebanyak 1,956 pengguna dikesan dalam tempoh berkenaan berbanding 1,579 pengguna bagi tempoh sama tahun lalu. Jadi, hok lah adik kakak eh. Hok comel kita kutik. Hok comel kita ketih. Hok tak comel tu kat lah. Kalau nampak sin lah ada legok kat hok lah. Sekadar pejah lah dia kakak. Cuma dia jekit bukan nak apa dah ni. Tak ada hok nak larih, tak ada hok nak sekak. Moga ada angin masing-masing. Cuma kita ni dengan kewarasan kita.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Oh, weh, baru di sini naklah kata sikit. Naklah kata sikit, weh. Terus dah, weh. Nyatai buat lembu, weh. Naklah kata sikit. Nak gini, rana nak, weh. Oh lah weh, tinggi pada kita sikit lah. Sebab galuh tu lah. Kau nak kamu baru di sini. Kalau bos tahu ni, gak nyentai buat lembu budak lalu pun tepuh ni. Dak kata, dak lagu ni, ramu ketak ni kau weh. Mu ni baru di sini weh. Jadi balik weh, mu tak dera weh, tak kena weh. Ramu rapok, kata dah kali kau lagu ni. Oh weh, kalau mu tengok kali balik, gak berat lagi ni. Oh lah weh, dera tu weh, jangan kata gitu. Tu baru dia jadi tak kena tu baru dia jadi kena ke kemu eh. Tu berdera weh. Gini gegatu weh. Mano.

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo ni? Cito gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, orang Kelantan.
3: Dekok kan? Kumah ku kita sayang jatuh.
4: Hei, kerja sekolah dok siap lagi. Kasut sekolah dok basuh lagi. Tak apalah, main game lah dulu. Eh, silap tu. Kita kena kawal diri kita, kawan-kawan. Jangan duduk main game sampai 24 jam.
5: Awasi anak-anak kita dengan penggunaan gadget. Jangan sampai mereka terlalai. Siapa?

Waktu dia dengarkan lagu kedua terakhir lah untuk bertemu kita di jam yang kedua ni. Lagu daripada legenda Ricky Barat kita. Abang Mak Glam mau bersama Fiza. Dia bukan Fiza Mak Do tu. Fiza lah. Ya, agak gitu lah. Ada siapa masuk, siapa teko dekat. Ya, dah tu. Jangan duduk main tarik tali. Jangan duduk main nak ngetok sesama banyak. Jangan. Takut lahirnya pudok. Luruh perasaan di hati kat macam-macam lah dek kakak . Sebagaimana di jam yang ketiga sementara saja lagi di ruang yang retak kenari kak ada berlaku lah dek kakak . Hatiku hacurlah mengenangkan dia. Ada berlaku ni Atan . Nak baca tak gam. Jadi kita akan bersama kembali selepas ringkas berita utama sebelah malam di ruang rentak kenangan di, dengan lagu di era 90-an lah. InsyaAllah dia akan . Yang pasti kekalkan kesetiaan anda bersama Kit di Kelantan FM sehingga tepat jam 12:30 malam. Terima kasih dia akan .

Semua sekolah di Bintulu tatau Sabah Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

0: Hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 minit malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Malam semakin larut, namun kenangan tidak pernah mengenal waktu untuk kembali bertandang. Ada cerita yang telah lama kita simpan, ada wajah yang mungkin sudah jauh meninggalkan pandangan, tetapi masih dekat di sudut ingatan. Dan malam ini kita buka kembali helaian-helaian kenangan itu melalui ruangan rentak kenangan, yang merupakan ruang untuk kita sama-sama mengimbau lagu-lagu yang bakal menjadi teman ketika hati sedang berbunga, ketika rindu mula berbicara, dan ketika sebuah kenangan menjadi terlalu indah untuk dilupakan. Kepada anda yang sedang bersantai di rumah, menemani keluarga, memandu di jalan malam, atau mungkin sedang sendiri ditemani secawan kopi, biarkan malam ini membawa kita kembali seketika ke zaman yang penuh warna. Saudara sebagai pembuka tirai ruangan rentak kenangan, kita mulakan dengan sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa pencinta muzik nostalgia. Terimalah lagu ini. Inilah lagu yang merupakan lagu pembuka tirai yang menjadi pilihan untuk anda, sebuah lagu yang berjudul Bunga Emas, lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim. Layan sebagai pembuka ruang ingatan anda.

Itulah Saudara Bunga Emas, lagu yang dipopularkan oleh Iklim. Sebuah lagu yang mungkin bagi sesetengah kita hanyalah melodi. Tetapi bagi yang pernah melalui sebuah cerita, setiap baitnya mampu membuka kembali pintu kenangan yang sudah lama kita tutup. Saudara, malam semakin larut dan biasanya apabila suasana mula sepi, hati pula mula rajin mengingati. Mengingati seseorang, mengingati sebuah tempat, atau mungkin mengingati satu cerita yang kita sendiri tidak tahu bagaimana akhirnya. Inilah Ruangan Rentak Kenangan, tempat kita membiarkan lagu berbicara tentang perkara yang kadang-kadang tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Dan malam ini kita teruskan perjalanan kenangan itu bersama sebuah lagu daripada Left Handed. Ada masa kita terlalu lama menunggu sebuah suara. Ada ketika kita terlalu berharap sebuah cerita akan kembali seperti dahulu. Tetapi akhirnya kita sedar ada perpisahan yang tidak memerlukan kata selamat tinggal. Dan selepas alunan yang akan dipersembahkan oleh Left Handed, kita tidak berhenti di situ. Kita susuri pula sebuah kisah yang lebih sunyi tentang sekuntum bunga yang indah tetapi ditemani sepi. Kalau tadi kita berbicara tentang suara yang sudah tiada, kali ini kita berbicara tentang hati yang masih mencari. Layan di Ruangan Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Itulah saudara, Endang-endangan Ella dengan lagu yang berjudul Sepi Sekuntum Mawar Merah, menghiasi ruangan rentak kenangan, suasana malam anda di jam 11.38 minit malam. Mawar itu mungkin sudah lama layu, tetapi kenangan yang pernah mengiringinya masih mekar di sudut hati. Begitulah hebatnya sebuah lagu. Hanya beberapa minit, tetapi mampu membawa kita pulang kepada sebuah zaman yang mungkin sudah bertahun-tahun kita tinggalkan. Dan pada malam ini di ruangan rentak kenangan, kita tidak sekadar mendengar lagu, kita sedang membuka semula helaian cerita yang pernah kita tulis bersama seseorang. Dan setiap cerita cinta pasti ada episodnya. Ada episod ketika kita bertemu, ada episod ketika kita mula jatuh cinta, ada episod yang membuat kita tersenyum, dan ada juga episod yang akhirnya memaksa kita mengucapkan selamat tinggal. Mungkin ada antara anda yang pernah melalui episod yang sama sebagaimana Boboy pernah menjadi watak utama dalam sebuah kisah cinta yang akhirnya hanya tinggal kenangan. Dan selepas ini selesai satu episod, kita buka pula satu lagi halaman. Kerana ada pepatah mengatakan, sejarah mungkin berulang. Namun dalam cinta, apabila kita pernah terluka, adakah kita akan belajar untuk mengulanginya? Atau hati tetap memilih untuk mencuba sekali lagi, walaupun tahu penghujungnya mungkin sama? Apapun, kita serahkan persoalan itu kepada alunan New Boys, sebuah lagu yang cukup sinonim dengan jiwa muda, cinta dan kenangan. Sejarah mungkin berulang. Buat yang sedang mengenang seseorang malam ini, mungkin lagu ini bukan sekadar lagu. Mungkin ia ada cerita anda yang pernah berlaku atau cerita yang masih belum selesai.

Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung perjalanan rentak kenangan untuk malam ini. Mungkin ada di antara kita yang membawa lagu-lagu tadi sekadar singgah di telinga. Tetapi mungkin juga ada yang singgah tepat ke hati lalu membuka kembali sebuah cerita yang selama ini kita cuba lupakan. Kerana begitulah kenangan, saudara. Kita boleh meninggalkan masa lalu tetapi kita tidak mampu memadam apa yang pernah kita rasa. Saudara, jika ada nama-nama yang tiba-tiba muncul dalam ingatan malam ini, biarkan ia hadir seketika. Jangan dilawan, jangan dikejar. Anggaplah ia sekadar salam daripada sebuah masa yang pernah membuat kita bahagia, saudara. Saudara, terima kasih kerana menjadikan ruangan rentak kenangan sebagai teman perjalanan malam anda. Jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. يا Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismika al-azim al-a'zam alladhi idha du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله, kami bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Dan salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhan tu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhan tu hujung minggu anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng buruh hantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zain Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruhan tu? Lamburkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruhan tu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerebu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerebu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerebu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerebu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tantari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, oh, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi bujuk hati. Hari ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhan tu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentunya akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib, Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Maha Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Erina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chot, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruh hantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni, Drive Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zan juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng Buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua. Nasional Geng Buruhantu, pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat semasa semua. Baik, pemandu-pemandu semasa, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Pampapan, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Buruk, ada Kacung Karamel Latte, Junaida Ilyas, Lisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz, kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izan. Teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tapi pelatnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pimpin, Pampon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sona Kita Nak Sona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala di tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Sumaihan, Bintang 98D, Wawani, My Love, Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pining, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu beracun Asmali Nihanan, Puteri Lilin Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur eh. Umar Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jangan tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi buja katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu takkan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bucu katil. Ada yang katanya bukan tepi bucu katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantar. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan Dunia Zerur.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya tu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah Wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Dalisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, horn satu kali, pam-pam-pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nisam Pining, ada Esting, Ajib 8189, Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Aziza 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur roti canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu, terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan. Dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkir bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini. Bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Bahar, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Puteri Zai, Nura Yusuai, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alam Su, Jun JR, Wakapi, Saidah Tina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kemudian iklim dengan patah ranting dijamin usia. Oh ya, ada yang dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta. Tak apalah, nak buat macam mana? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita redha dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura Salam Hadiro. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kak Ai pun nama merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau abang manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujuk bujuk katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Melibat petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu. Ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Worm. Dengan kumpulan Juji Fortin menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat, tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Lukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata awak, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom. Waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh, kenangan pahit itu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya, kan? Zaman-zaman kita panjat pokok. Zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit. Main apa? Main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan. Main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau.
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama pagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Janam Janam. Janam Janam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tudang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Mungkin sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang

izin mau. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar bang. Makanlah makan. Dimulakan dengan bismillah tau. Jangan lupa baca doa makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Mula di kofi katanya, salam bermanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okay, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda. Menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Damansutra dengan umpama mimpi dalam mimpi, menutup tirai, menutup cerita, menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu, semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang, dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban Negeri Sembilan 5.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustak Kedah dan juga Kangang Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax berbangun kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun dekat, kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir, waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Allah Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi, namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Qaryah Majal Muhsinin, taman daunan desa ini, adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini, sahaja aku menjadi ahli Qaryah masjid ini, Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini, bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebesiannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini, yang kita lihat Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar.

Al-Mursalin. Namun Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim, dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillah dan bismillah. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear satu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata.

0: Langkahan pulang ke rumah, ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu. Penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Majoy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu. Saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12.30 hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua, geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jarum gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi kepada semua pendengar. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi. Hari ni, 6 September 2020 bersama dengan hari Ahad lah deh. 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ni Syira akan temankan anda. Sorry diri deh. Sepanjang Gu Pagi ni, semoga pendengar semua setia lah dengan Kelantan FM melalui segmen Gu Pagi daripada jenis pagi ni sampailah pukul 10 pagi nanti. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran. Sebabnya apa? Banyak perkongsian yang akan Syira kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran, selain berhibur dengan pelbagai lagu untuk halwa telinga anda. Ada lagu lama, ada lagu baru. Hak penting dapat hiburkan pendengar semua. Dan harapan Syira juga mewakili Kelantan FM, semoga anda semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini, dan semoga segala urusan anda walau di mana jua pun berada dipermudahkan. Juga semoga semua pendengar dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sihat sejahtera deh. Baiklah, sebentar saja tadi telah pun berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 pada jam 5.55 minit pagi, zon 2 5.58 minit pagi, manakala zon Besut Terengganu 5.54 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasalah, di jam yang pertama ni, selepas ni Syira akan sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan nasyid yang menjadi pilihan. Semoga terus kekal bersama dengan Syira di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kepagi Kelantan FM.
3: Menemani anda
4: hingga 10 pagi.
5: Kepagi. Ada semua.
6: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
7: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi. Hari ni untuk tarikh 6 September 2020 ni bersama dengan Ari Ahad, Syira akan temankan anda lah untuk Gu Pagi daripada pukul 9 sampailah pukul 10. Jadi terima kasihlah kepada semua pendengar kita. Mungkin yang sekarang ini tengah siapkan anak nak pergi sekolah ke hari Ahad hari ni deh. Lepas tu mungkin tengah dengar dalam perjalanan ke, tengah bawa kereta, sila berhati-hati. Semoga anda selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Dan mungkin juga ada pendengar kita yang duduk dapur ni, tengah kucar kopi ke, tengah kucar air teh ke, tengah buat nasi goreng ke. Terima kasih sebab mendengarkan Kelantan FM. Macam biasa, di waktu awal-awal gini ni, Syira nak buka ruang dan peluang kepada pendengar kita untuk bui ucap peh. Ikutlah nak bui ucap peh gapo. Nak ucap selamat pagi ke, nak ucap selamat hari jadi ke, ataupun ada pasangan pengantin baru ke gapo ke. Mari pakat telefon, talia tak pernah berubah. Macam biasa, 09748-8830 ataupun 09743-3858. Tapi andai katalah berasa malu weh, nak kecek dalam radio ni, tak apa, atas je kiriman WhatsApp ke 014-974-0154. Kita layar juga deh. Dan sekarang ni kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Aha, siapa dia di talian tu?
3: Men, Kuala Pertai, Kuala Kerai.
7: Abang Mak Kuala Pertai.
3: Yo.
7: Ah, sihat ke hari ni Abang Mak tu?
3: Oh, sihat. Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Pagi Abang Mak hari ni nombor satu hari ni.
3: Rezeki.
7: Rezeki. Kali gak bangun pagi tadi tu, siap Mak yang subuh tu pakai telefon selalu. Kena air dah lah pagi ni nya. Minum air gas apa Mak pagi ni aku share gak.
3: Milo
7: pagi ni. Lepas tu gak lepas ni pergi cari nasi ke ataupun nasi rumah je.
3: Nasi kedai juga.
7: Nasi kedai juga. Sok-sok-sok-sok lah deh. Kalau pagi ni abang Mak suka makan nasi gapo. Ikan ayo, gula ikan ayo ko, ayo gula ko, nasi kabo.

0: Kita memang kita
1: lah. Sama sokak-sokak laut lah.
0: Oh, dia puas juga duk main nak laut sama je deh hari-hari deh.
1: Iyalah. Macam ini laut lain, selaut lain.
0: Ha, iyalah dah. Okey, memang. Ucapan untuk siapa pagi ni tu?
1: Ucapan selamat pagi, Kira di Koti.
0: Terima kasih. Selamat
1: belakang. Nak nipoh. Apa ni pasangnya kalah. Apa ni cik selamat. Mata kesia.
0: Okey.
1: Sapa putih. Apa mak besuk. Apa ni. Abang je jangan naik. Ya kapurosa. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha tu dia abang kita. Awal-awal lagi dia breakfast dah deh pagi-pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, siapa di talian tu?
2: Iwan Tawang.
0: Ha, guana pagi abang kita ini ni.
2: Betul lah pagi-pagi.
0: Ha, abang hari ni lagu mana aktivitinya? Plan gimana pagi ni?
2: Mula nak pergi atas sekolah. Nak berdua anak.
0: Jadi kat anak-anak siap lah kau dah kata?
2: Jauh. Okey, tak panggil.
0: Oh, aloh eh. Lewat dah ni.
2: Oh, lewat ke you.
0: Lama kena denda lama kepah ni. Kalau tak kena denda, kena marah kepok dia lah. Sebab tak geruk lagi ni. Duk nak lipo dulu.
2: Oh, nak geruk dah ni.
0: Okey. Okey, abis-abis. Ni. Ucapan pagi ni untuk siapa tu?
2: Buat mak besi. Tak baca. Tok Suli baca kat saya macam dan semua yang menteri saya Iwan Tawang Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, abis kita lorak tu nak atas anak sekolah. Tak boleh lah. Kadang-kadang ni anak ni tak salah mu deh. Mopok ni lambat duduk geruk anak nak pergi sekolahnya. Aduh lah eh. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Kak Shima. Dia dah ramai-ramai. Sorok Kak Shima ni lain daripada orang lain. Jadi kita mudah cek.
3: Ya ke lagi?
0: Janganlah. Aduh. Kak Shima pagi ni lagu mana? Okey, sihat ke?
3: Sihat. Alhamdulillah. Sihat ke?
0: Alhamdulillah.
3: Demi
0: apa ni? Baru ni Allah nyo mari lah uji ye deh. Jari-jari nyo demi lah semetah.
3: Yolah, tak apalah. Nak lana nyo.
0: Saja nak tinggal habis Syah sore di konti. Tapi hari ni nyo tinggal Syirah pula sore nyo kat Syimah eh.
3: Sebab abis Syah nyo mari.
0: Betul. Tu. Jadi kat Syimah hari ni ni duk rumah cakap. Kau ada plan nak pergi mana-mana? Duk
3: rumah lah hari ni nyo.
0: Lepas tu pagi ni guana nasi tunjuk kedai kau duduk koyok-koyok bawah dah.
3: Kita tak ajar makan nasi tunjuk.
0: Aduh.
3: Sombong kita.
0: Rajin gitu. Lepas tu Kak Shima plan pagi ni nak masak ke apa tu?
3: Hari ni ajak nak goreng roti celup-celup je.
0: Allah sedap Kak Shima deh. Lepas tu cicah gula, cicah susu deh.
3: Tak cicah lah, cendok
0: telur
3: goreng, makan lah.
0: Oh, kali Syirah agak ia nak manis-manis sikit, Syirah sok umur cicah gula.
3: Tak payah, tak payah gula roti.
0: Okey, Kak Shima, sila-sila ucapan untuk siapa pagi ni tu?
3: Selamat pagi pada Syirah, selamat bertugas. Semoga sihat selalu, nanya.
0: Amin.
3: Dan pada semua DJ Kelantan FM kita, semoga dilindungi Allah. Dan juga terima kasih pada Iwan Tawang tadi.
0: Okey.
3: Pada opah tawan, Kak Lo, Kak Nu, Kak Su. Dan pada Kak Tis, Kak Sikulana, Kak Tis Lisi, dan Kak Ros. Dan juga Cik Selabak. Dan juga kadang Pak Sudli, Jemak Su. Pak Lam, Bahir Tupak. Dan Kak Pak Meher Bajak. Kak Amal Melo berde tu. Semoga berde sihat lah. Dan juga pada Pak Mesibo. Semoga sihat. Pak Makta. Pak Wan Jelo. Dan kepada Kak Ipah Tanjung Kala. Kak Asah. Pulau Melaka. Kak Asah Kepanan. Daripada Bonda. Umi Habibah. Dan Kak Min. Daripada semua lah. Peminat-peminat setia Kata FM yang mengenali diri ini. Kepada semua peminat-peminat Kata FM yang selalu menelpon. Dan juga mata wasak daripada semua lah yang di mana mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Kak Shima kita daripada Macen nak goreng apa roti telur tu deh. Dan kita juga pendengar ada juga ucapan wasik daripada Haji Riz Rikota katanya. Assalamualaikum dan selamat pagilah pada DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat rezeki dan keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM ada

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Baiklah, masih lagi bersama dengan Syira di Gu Pagi Gu Kita Belakor. Dan pagi ni Syira nak ambil lagi panggilan daripada pemanggil kita ni. Pagi-pagi ni deh. Untuk bagi ucapan dan sebagainya lah. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Nur Johan dari
2: Jitra, Tanah Merah Jitra. Siapa daripada Jitra?
3: Ya, Pak Nur Johan dari Tanah Merah Jitra.
2: Pak Nur Johan?
3: Ya.
2: Oh, maaflah. Ha, pagi-pagi ni pun ke. Syira ni dengar tak dengar gitu. Sihat ya, kakak?
3: Ya, ini pertama kali.
2: Oh, ya, pertama kali call di Kelantan FM?
3: Ya, Pak Nur dah melilu itu klasik ni, melilu Kelantan tak?
2: Oh, ya ke? Ya Allah, bangga ya. Kita. Lain kali kena call sama-sama, kena dengar sama-sama Kelantan FM, Pak Nur deh.
3: Yalah, Kelantan FM seronok sikit.
2: Ah, seronok. Banyak lagu best-best kita akan mainkan ya, untuk Pak Anon ni. Pak Anon. Dengar Kelantan FM melalui gapo ni? RKM Klik ke?
3: Ni Pak Anon boleh buat ucapan kan?
2: Boleh, tak ada masalah. Kita bagi sila-sila.
3: Cepat kawan-kawan.
2: Boleh.
3: Pak Imam Macang. Kak Syah Pulau Melaka. Bangkit. Rantau Panjang. Cik Mat. Kuala Krem balik orang eh. Habis tu, Osman Goodbye.
2: Okay.
3: Tak aja Khalijah Sungkai. Amir lagi, nak ingat lagi. Amir, siapa lagi nak ingat?
2: Habis, siapa lagi ni?
3: Apa dia? Sama lah, Cik Sira pun sama lah.
2: Terima kasih.
3: Yang mana kena dari Paluan lah semua, yang mana kena Paluan Johan lah.
2: Pak No, pagi ni ya. Sarapan apa biasanya orang Jitra ni?
3: Ya?
2: Pagi ni, ha?
3: Masak mi goreng.
2: Ui, sedapnya mi goreng. Mesti kalau orang Jitra ni pedas-pedas deh.
3: Yalah, pedas-pedas nak makan.
2: Ui, sedap sur orang kata. Okey, Pak Long.
3: Pak Long.
2: InsyaAllah. Ada rezeki kita sampai.
3: DJ Pidus main lah, Pak Long.
2: Okey, tak apa.
3: Tolong DJ Pidus Rindu Klasik dia dah sekarang, Pak Long.
2: Nanti kalau ada rezeki Syira ke utara, nanti Syira ya. Cari Pak Long deh.
3: Yalah, Pak Long. Ya.
2: Beres. Terima kasih banyak dah.
3: Assalamualaikum, Cik Syira.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Pak Long kita daripada Jitra Kedah. Bangga kita deh. Kalau orang luar daripada Kelantan pulak dengar radio kita ni, suka lah. Ha. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tia.
2: Ni Abang Osman Goodbye.
4: Okey, betul.
2: Dah pandai, dah teka lah ni Syira ni. Sihat ke Abang Osman?
4: Alhamdulillah, syukurlah ni hujan duk turun-turun ni.
2: Oh, hujan juga sana?
4: Oh, hujan Syira.
2: Okey, lepas tu pagi ni Abang Osman apa plannya?
4: Plan nak cari nasi kandang.
2: Oi, sedapnya. Tadi Pak Long daripada utara juga, Jitra kan. Katanya makan mi goreng. Pedah-pedah. Dia kata sukanya Syira dengar. Ni nak pergi cari nasi kandang pula pagi-pagi.
4: Siapa dia bini dia rajin, bini dia masak.
2: Untung deh dapat bini rajin masak ni. Jangan gitu Abang Osman. Lagi tidur kat luar. Jadi Abang Osman, pagi ni ucapan untuk siapa tu? Silakan.
4: Okey, untuk Hidia bertugas lah. Selamat pagi tadi lah. Dan selamat, terima kasih banyak-banyak lah Pak Long Johan Kedah tu.
2: Okey.
4: Juga terima kasih juga ni apa ni, Ma Rubi Ahmad Segamat, Mawar Ismail, Hajar Lidah. Abang Fazil Kamasul Faizul rasa panjang lah. Pak Pak Suli, Kak Subacu, Kak Ayah Jabi, Kak Mah Mendoa, Pak Ayah Palang, Pak Mai Besut, Haji Mak Geju, apa nama Dok Kukin Allah Haji Mei, juga Pak Lang Kak Ti Shima lah. Juga Kak Ani, Kak Mi dan Abang Zin. Abang Hing.
2: Okey.
4: Terima kasihlah banyak-banyak. Selamat bertugas.
2: Ya, okey, terima kasih kepada Abang Osman.
4: Ya, goodbye.
2: Goodbye. Ha, tu dia Abang Osman je kita antara pemanggil hok sama-sama jugalah. Ha, bersama dengan Kelantan FM. Jadi, lepas ni kita akan terbang ke KL untuk berita utama 7 pagi. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Eliana, Pakai Kata Cita. Teruskan bersama Good Pagi, Good Kita Belakang.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. 2 jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina, Aidin Mujajic, masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab daya ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama agak daya ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum merdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu untuk petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Baiklah awak-awak semua tu, lagu mana tu? Cuaca kita pagi ni ni. Sebabnya kalau Syira sendiri alah ke petai kemarin deh. Kalau kita bawa kereta daripada Pasir Mah ke Kota Baru tu, ada beberapa kawasan yang kita tengok pokok tumbang, bekas pokok tumbang lah. Mungkin disebabkan oleh ribut yang kuat dan sebagainya lah. Tapi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca bagi keseluruhan negeri Kelantan pada hari inilah, iaitu Ahad 6 September 2020 ni, untuk waktu pagi tiada hujan. Tetapi petang lain pula, dia akan ada ribut petir dijangkakan. Ribut petir di beberapa tempat, terutama kawasan pedalaman. Begitu juga dengan waktu malam lah, ribut petir di beberapa tempat juga. Dan suhu minimum kita hari ini ni adalah 23 darjah Celsius, manakala maksimum dia pula 33 darjah Celsius. Agak panas juga tu deh. Dan pendengar kita ni dinasihatkanlah supaya berhati-hati ketika melakukan aktiviti luar dan sentiasa peka lah dengan perkembangan cuaca semasa ni. Sebab gapo deh? Cuaca ni kita ni tak boleh kawal, tapi kita boleh bersedia. Jadi sebelum keluar daripada rumah tu, tengok dulu keadaan cuaca. Kalau katalah kita nampak awan tu dah gelap, hujan mula nak turun, angin pun makin kuat, janganlah dah ambil mudah. Jangan duduk teruk gi lagi. Rancang dulu perjalanan. Pandu pun kena, memandu pun dengan lebih berhati-hati dan utamakanlah keselamatan. Ingat deh, lebih baik bersedia sebelum hujan daripada menyesal bila kita dah basuh kuyuk. Gitu. Ni dok, dah nampak dah berangi molek-molek tu. Nyekutik juga duduk naik motor, bukan duduk naik kereta dok. Ada kereta tak senai. Gitulah. Tapi lagu-lagu mana pun pendengar semua, pastikan sentiasa peka dengan cuaca, dengan keadaan semasa. Sebabnya sekarang ni cuaca kita ni tak boleh nak, kita tak boleh nak agak, kita tak boleh nak jangka. Kalau dia mari angin, dia bukan mari dengan angin yang biasa-biasa deh. Dia mari dengan ribut yang sangat kuat. Sampai adalah ada beberapa kawasan yang rumahnya tercabut atapnya, tercabut zinnya. Begitu juga dengan keselamatan atas jalan raya apabila ada pokok-pokok tumbir tu. Kita tak usah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini deh. Jadi teruskanlah bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Kita layar dulu lagu daripada Haziq Rosbi dan juga Iramil Pan, Pandang-Pandang Jeling-Jeling.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Orang Kelantan tu bakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
5: Awak-awak tu, okey ke pagi ni lagu mana tu? Pergi dengan anak-anak ke nak pergi sekolah tu? Macam biasalah deh. Selepas pada cuti panjang hari ni kalau negeri Kelantan gak. Hari ni adalah hari pertama pulut lah persekolahannya. Jadi gak, biasalah ibu bapa ni perilah dengan anak-anak deh. Sebabnya gapo? Cuti lama, tiba-tiba nak pergi sekolah. Pergi kita dululah. Berasalah, jangan nak pergi sekolah deh. Tapi, kita ni kena tahu jugalah sebagai ibu. Ada Syirah pun nak share lah. Jadi ibu ni, kena tahu juga tips anak susah bangun pagi ni. Kita kena pastikan anak tu, biarlah tidur awal lah pada waktu malam tu. Pastikan cukup tidur. Kalau kata tiba-tiba nak main telefon pun, marah lah jari-jari. Tak apa. Kita kena kurangkan juga gadget sebelum tidur tu. Supayanya bagi otak untuk relax. Tak boleh juga deh. Duduk 24 je jangan ada telefon ni. Orang kata nasihat ni bukan ke anak-anak je. Mak ayah sekalipun. Kena gitu juga. Dah nak suruh anak-anak tidur kurangkan gadget ni. Mak popo kena buat jugalah. Kena start dululah. Dan satu lagi. Hak ni lah. Sekalanya mak-mak kita ni tipikal orang Melayu deh. Dia geruk anak tu dengan bekin. Tak boleh. Kita ubah. Kita kejut dengan lembut pula. Elakkan daripada terus marah ataupun meninggikan suara. Kita geruk dengan manja-manja lah pulaknya. Dan jadikan waktu tidur dengan bangun tu adalah waktu yang sama setiap hari. Buat jadi rutin tetap. Katalah pukul 9 malam tu anak kena tidur. Pukul 5.30 bangun. Kita nak mandi-mandi, kita nak semaya subuh, kita tak lorak nak pergi sekolah. Lagu tu lah. Dan juga satu lagi, mungkin tips yang menarik jugalah ibu boleh guna ni. Kita beri sebab untuk anak bangun. Contohnya, tapi hak ni ibu kena rajin lah sikit. Kata, bangun-bangun. Mak buat nasi goreng sedap ni. Mak buat nasi goreng pelantar ni. Yang mana menjadi makanan kegemaran anak lah. Kita ni, kalau benda yang kita suka, malah nak bangun pun celak putih mata luas selalu bila kata makanan kegemaran kita tersedia dia. Breakfast lah sebelum pergi sekolah tu. Gitulah antara tips-tips supayanya mak ni tak perih dengan anak nak pergi sekolah pagi-pagi deh. Paling penting lah, jangan jadikan waktu pagi tu adalah medan peperangan antara anak dan juga mak deh. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita belakang.
6: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka tempat dia licin. Nak beli belum gaji.
0: Tapi tak apa, aku mahu. Kalau boleh percuma, kenapa ada nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ha, puak awak dah buat gapa tu? Mungkinlah ramai ni antara pendengar Kelantan FM kita ni tengah buat kereta nak pergi kerja. Pas bapa duk mucung molek tu. Pasal dia dah pergi kerja ni. Ha, deh, ada semangat ke? Tak ada semangat ke? Kena juga pergi kerja. Ha, mungkinlah kalau pagi-pagi ni rasa malah nak pergi kerja ni, kita ingat kena ingat sebenda je. Ah, kita tak perlu tunggu pun semangat tu mari untuk kita start. Kadang-kadang memang kita kena start dulu, baru semangat tu mari deh. Hijau ni, pendengar semua, mungkinlah kita rasa penat. Lepas tu, bos kita di tempat hijau pun mungkin mencabar. Jalan pergi hijau pun mungkin boleh buat kita hilemu. Mungkinlah ada kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Tapi setiap kali kita gagah ke diri ni, sebenarnya kita sedang bina masa depan kita sedikit demi sedikit. Lagu mana pun kita teruk juga pergi hijau deh. Dia lagu ni je. Tak usah fikir gapo. Kita bangun pagi, kita siap, kita pergi je hijau. Rezeki ni tak ke datang, tak ke mari kalau kita hanya tunggu di rumah je. Ingat deh, hari ni mungkinlah rasa berat. Tapi siapa tahu ada berita baik yang sedang menunggu kita di tempat hijau. Contohnya lah, tiba-tiba bos kata, boleh bonus tu kita boleh ni. Deh, suka pula lagu tu. Gitulah. Jadi kat hijau ni jangan malah-malah. Kita kena bersyukur lah. Orang lain mungkinlah sekarang ni masih mencari-cari lagi peluang pekerjaan dan sebagainya. Kita ni dah boleh hijau molek-molek ni. Tiba-tiba duduk komplain kau tu, komplain kau ni tak boleh. Kita kena lagu-lagu mana, kita kena sentiasa positif. Sebab kita mahu keluar mencari rezeki. Kalau tidak, siapa nak tanggung? Memang kita lah. Lagi-lagi kepada kaum lelaki ni. Sudah ada keluarga, sudah beristeri, ada anak-anak ni. Lagu-lagu mana pun, hidup perlu diteruskan, hidup perlu ke duit. Lagu mana nak cari duit tu? Melalui hijau lah. Gitulah deh, nak buat macam mana? Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita belakang.

0: Sai, aku nak tanya muni Sai. Mu nama penuh ke apa dia? Haa, nama penuh Sai. Guano, abang mak. Kalau tak tanya nama ambo, kau nasi boleh duit marah. Nama penuh ambo ke Muhammad Sa'i. Aku nak tanya berlaku. Woyo nama penuh. Kapa dia woyo? Aku boleh isi boleh juga kau sama. Nama aku. Okey tu panggil. Abdul Woyo. Aku nak ayah berlaku ni. Popo kita ni. Kena dengar. Popo kita ni ake ada cucu. Ake ada yang boleh anak. Abang Mak. Tosi tanya kau ambo. Namo gapo. Asal dulu tak kalau mulo. Namo muka. Tau ke aku tak tahu. Ni rana cita. Di hati. Abang Mak nak kaya gapo dia. Abang Mak. Bermula tahun 2000 ni. Kalau gitu gak. Lama dah. 20 tahun. Lama tak lama. Aku kena kaya semula ni. Siapa-siapa nak buat. Nak daftar nama anak. Kalau nak buat nama Muhammad. Kena hijau penuh. Kalau dulu kan, Pemu saya, Muhammad saya, hijau dia, M-O-H-D. Lo ni tak boleh lagu tu. Kena hijau penuh. Sepemu juga Woyo. Abdul Woyo. Kalau dulu, boleh daftar A-B-D. Abdul. Lo ni tak boleh Woyo. Kalau lagu tu, Gabeyo. Tak boleh daftar nama anak panjang-panjang lagi juga. Kalau biasa, orang lain jawab soalan nombor lima dah. Kita baru di sini. Ambo nak tanya lah juga. Dokwano tak lewat pendek-pendek abang mah. Sebab kalau negara kita MOSD kita pehedoh mama kalau gi praci ya sobeh jadi penonita guno pakado ingatlah belako tuan-tuan dan puan cian bagus doh muroyak tunggu sama mu meroyak ko saluh ge ciuji ngani rana tak beranok doh saya pula tak nikah lagi no daftar namo ano ko mano pendo kita tahu ke kro ya kau gera beyo
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Gu Pagi Kelantan FM. Gu Pagi. Gu Pagi Kelantan FM. Gu kita prako.
3: Baiklah, hok mana baru buka radio tertanya-tanya radio gapo ni Kelantan FM lah ni bersama dengan Syira temankan anda untuk Go Pagi daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 pagi nanti. Dan selepas ni pendengar kita, kita ada perkembangan berita Kelantan sana sini dan selepas tu masuk je yang ketiga ni dalam pukul 8 suku kita ada segmen lopak tiket. Lopak tiket ni tajuk dia hari ni ni agak menarik juga ni. Kalau hari ni hari jadi anda, apa hadiah yang paling anda inginkan? Jadi pakatlah telefon ramah-ramah. Talian kita tak berubah pun. 0978-8830-0973-3858. Tapi jangan telefon lo ni lah. Telefon lepas ni pukul 8 suku. Kita kecek sedap berkenaan dengan topik lopak tiket kita ni. Kalau hari ni hari jadi anda, apa hadiah yang paling anda inginkan? Banyak sebenarnya deh. Walaupun hari, ikutlah. Walaupun hari jadi kita lambat lagi. Boleh 11 ni kau, boleh 12 kau. Tak apa, kita buat lalu hari ni hari jadi kita. Kita royak lalu. Inilah peluang ni nak royak dalam radio ni. Supaya sayang-sayang kita dengar. Supaya orang tersayang dengar. Buat persiapan awal-awal ni kita nak go untuk hari jadi kita. Jadi, pastikan anda terus setia bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita belaka. Tapi sebelum tu, buat relax, buat peace dulu deh.

0: mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.